mendonorkan darah. Akses terhadap darah yang aman dan berkualitas ini dapat dijamin bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun dibutuhkan. Ya, para artis aja tuh, ya, orang-orang terkenal gitu ya, kayak Ari Wibowo, Baim Wong, Teuku Zacky, Marcelino, ada Jenny Rahman, Tante Paramita Rusadi, ya, Debbie Sahertian, Ola, dan Elma Tiana. Ini mereka juga ya sering juga ikut donor. Gimana dengan kamu nih teman Pro 2 ya? Para pendonor muda, ayo jangan lupa donor sekarang juga.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong kak, tinggal bayarin ya kak.
0: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar kak. Loh kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
0: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya, kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih kak perut aku.
0: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing pagi ini. Ya. Teman Pro 2 jangan pernah takut untuk membuat kesalahan dalam bekerja ya. Tapi jangan disengaja. Karena dari kesalahan yang pernah kamu lakukan, itulah kita belajar untuk tidak mengulangi lubang yang sama. Dan justru ini menemukan cara-cara baru yang jauh lebih efektif dan efisien. Kalau bicara soal rekan kerja, terkadang tuh ada saja sih yang membuat kita tuh terasa berat karena perbedaan pendapat lah, gak suka sama dia lah, dia orangnya gimana lah. Namun teman Pro 2, cobalah untuk tetap bersikap dengan ya mengedepankan logika serta profesionalisme ya, di atas ego pribadi kita yang seringkali itu malah merugikan. Nah, dunia kerja adalah sebuah panggung besar untuk membuktikan kualitas diri. Maka pastikan kamu juga selalu memberikan versi terbaik kamu. Bukan untuk menyenangkan atasan semata aja sih ya, melainkan untuk kepuasan batin bahwa kamu adalah pribadi yang sangat berintegritas tinggi. Anak muda harus gitu dong ya, harus bisa menunjukkan integritasnya. Oke, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara ya, yang sekarang lagi nyimakin radio. Radio tuh masih ada ya, jadi jangan khawatir. Siaran kita terus mengudara juga di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa download sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

92,4 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing di Spada. Gimana kabar kamu yang ada di rumah, yang ada di jalan, di toko, di pasar, di pencucian mobil ya. Yang lagi dengerin radio, makasih ya buat kamu. Nah teman Pro 2, perdebatan mengenai tingkat bahaya vape dan rokok konvensional ini masih menjadi perhatian masyarakat ya, termasuk kamu juga, karena banyak orang tuh beralih ke vape karena menganggapnya tuh lebih aman dibandingkan rokok biasa. Bener gak sih? Namun para ahli kesehatan yang menegaskan bahwa keduanya sebenarnya tetap memiliki resiko bagi kesehatan dan tidak dapat dianggap sepenuhnya aman. Kalau rokok konvensional mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dihasilkan dari proses pembakaran tembakau. Oke. Nah, di sisi lain, vape bekerja dengan memanaskan cairan yang umumnya mengandung nikotin, perasa, dan bahan kimia lainnya, meskipun tidak menghasilkan tar seperti rokok konvensional. Dari penelitian yang menunjukkan bahwa uap vape tetap dapat mengandung zat yang boleh dibilang berpotensi membahayakan paru-paru dan sistem pernapasan, apalagi jika kamu gunakan dalam jangka panjang banget ya. Dari sejumlah pakar menilai juga vape ini mungkin memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Nah, dalam aspek tertentu karena tidak melibatkan proses pembakaran tembakau. Tapi ya, hal ini bukan berarti vape aman digunakan. Risiko kecanduan nikotin, gangguan paru-paru, hingga dampak terhadap kesehatan jantung ini tetap menjadi perhatian utama kamu ya, para pengguna vape atau rokok konvensional. Karena dari para tenaga kesehatan juga menyarankan untuk masyarakat tidak menganggap vape sebagai produk tanpa risiko. Cara terbaik ya untuk menjaga kesehatan ya dengan tetap menghindari penggunaan produk tembakau maupun rokok elektronik. Wah, aku mengelus dada dulu deh. Aku elus dulu dadaku ya. Kenapa Ranap? Karena aku bersyukur ya, aku tidak menggunakan keduanya. Nah, jadi dengan tidak merokok dan tidak menggunakan vape, risiko berbagai penyakit akibat nikotin dan zat kimia berbahaya ini dapat dikurangi secara signifikan buat kamu yang udah menggunakannya. Ya, dikurangi. Kalau nggak bisa berhenti, ya itu. Jangan ini... ya, jangan berlebih. Karena semua itu ya, makanan, minuman, kalau udah dikategorikan berlebih, itu memang tidak bagus buat kesehatan kita. Ya udah deh, silakan lanjut. Lanjut aja. Lanjut yang mau pengen menggunakan rokok tembakau atau rokok vape. Enggak bisa dibilangin gimana, ya kan?

nuansa Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

92,42 teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 dalam hal cinta ya, jangan sampai pekerjaan kamu tuh membuat lupa ya memberikan kabar kepada seseorang yang spesial di hati kamu. Karena perhatian kecil seperti pesan singkat aja di pagi hari ini ya bisa menjadi penguat hubungan di tengah kesibukan yang sangat luar biasa padat ya. Hari Senin kenapa sih ya juga dibilang hari yang padat. Tapi gak apa-apa, besok libur. Ya, cinta yang sehat adalah sebuah cinta yang mendukung perkembangan karir kamu, bukan yang malah justru tuh menghambat atau membuat kamu merasa tertekan ya, karena tuntutan yang tidak masuk akal pastinya. Jadi pastikan kamu berada dalam sebuah lingkungan hubungan yang sangat suportif. Jadi kalau gak suportif ya, gak saling mendukung, gak saling perhatian dan gak saling mengasihi, berarti ya harus disudahin dulu gitu ya. Break aja deh dulu, cara yang paling mudah ya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Oke teman berdua, isu mengenai penghapusan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial ya. Oke, kabar yang mencuat setelah PT Pertamina Patraniaga yang mengumumkan penyesuaian harga sejumlah BBM non-subsidi seperti Pertamax RON 92 dan Green RON 95. Jadi beredarnya informasi itu membuat sebagian masyarakat khawatir Pertalite akan mengalami nasib serupa, bahkan disebut-sebut bakal dihapus dari pasaran. Kekhawatiran ini terlihat dari berbagai komentar juga di media sosial ya atau warganet yang beredar. Nah, jadi ini udah ditanggapi isu itu dari Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun yang memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana maupun pembahasan terkait penghapusan Pertalite baik dari pemerintah maupun dari Pertamina ya. Jadi emang kita harus penting banget cek dan recheck ya, jangan langsung khawatir, kaget ya, cemas. Aduh, gimana dong Pertalite-nya? Nih teman-teman dihapus, saking cemasnya tuh langsung ini aja ya, kayak cetus ya, kasih kabar ke teman-teman yang lain, padahal belum tentu info yang kamu terima itu adalah info yang akurat. Jadi cek dan recheck dulu. Yeah, penting banget ya. Oke. Teman berdua, udah pukul 8 lebih 9 menit. Kita nanti hadirkan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Jadi buat kamu yang mau pengen tahu lebih langsung ya untuk cuaca hari ini. Oke, tunggu aja. Ya, ini dia. Oke, bos. Oke.

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Dadah.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Baik teman Pro 2, sekarang kita akan dengarkan laporan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Baik kakak, silakan laporannya.
1: Iya baik kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah berawan untuk Kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya, kecuali untuk wilayah Kecamatan Sabangau diperkirakan hujan ringan pada sore hari. Sedangkan pada malam dan dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Untuk kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Ica, Kak Ika yang sudah menyampaikan laporan cuaca buat hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman Pro 2 yang sedang menjalankan aktivitas dan rutinitasnya. Kita masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya. Lagu dari Dere, Berisik ya. Jangan berisik dong. Ada yang lagi ujian, ada yang lagi konsentrasi dengan tugasnya. Berisik, mungkin kamu harus cari tempat yang berisik juga. Jadi sama-sama enggak gimana gitu ya. Oke, teman Pro 2. Ini informasi ya. Seorang mahasiswa program studi keperawatan berinisial LF, 19 tahun, asal Kabupaten dari Barito Selatan, ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri dalam kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Giobos. Oke, tragedi ini diduga dipicu oleh persoalan asmara. Ya, berdasarkan informasi di lapangan, korban sebelumnya terlibat perselisihan hebat dengan kekasihnya sesaat sebelum mengambil tindakan nekat itu. Ya. Nah, pihak kepolisian saat ini telah menjalani komunikasi yang intensif ya dengan keluarga korban di Kabupaten Barito Selatan ya, guna proses penyerahan jenazah agar almarhum dapat segera dipulangkan dan dimakamkan. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya AKP Eka Palti Putra Hutagaul yang menegaskan bahwa hingga saat ini penyidik belum menemukan unsur tindak pidana ya maupun kelalaian dari pihak lain. Baiklah, itulah teman Pro 2 ya, sebagai pembelajaran nih buat anak-anak muda di Palangkaraya dan juga di mana aja berada nih yang lagi dengerin siaran kita ya, untuk tetap berpikir positif ya. Apabila ada masalah pribadi ya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kamu bisa berkomunikasi atau bisa curhat ya dengan orang-orang yang kamu bisa percaya ya, agar bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kamu. Yuk, ini dia lagu berikutnya. Dari siapa? Dari Avril Lavigne, Breakaway.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
3: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Kita bakal ngobrol pagi ya hari ini.
1: Konten gak jelas, komen ah.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
1: ih, apaan sih konten gak jelas, komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
1: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Lagu dari Julia Michaels dengan Like. Pagi hari itu biasanya ada yang lagi bersih-bersih ya, karena emang sebuah kegiatan rutin yang kamu lakukan habis bangun tidur, bersihin tempat tidur dan ngerapiinnya lagi ya kan ya. Pas kamu udah nyampe comeback ke rumah setelah melewati aktivitas dan rutinitas, kamu udah tinggal nikmati aja tempat tidur yang nyaman. Coba kalau dalam keadaan berantakan ya, bantal gulingnya ada di bawah tempat tidur ya, gulingnya juga di mana gitu ya, spraynya nggak teratur. Nah kebiasaannya sih ini adalah yang dilakukan adalah para kaum cewek yang suka ngerapiin tempat tidur, atau malah sebaliknya kaum ranap ya, cowok. Oke, jadi buat kamu salah satu kegiatan kecil yang bisa kamu lakukan ya, seperti itu beres-beres rumah ya, jangan lupa untuk membersihkan lingkungan kamu ya, dengan membuang sampah dengan bersih ya, di tempat pembuangan sampah ya. Oke, dengan lingkungan bersih mata terasa nyaman, dan juga ya udara segar ya, kita juga sehat. Yang lagi ada di mana aja berada, lagi nyantai, yuk gabung aja di 0811523924, kita bakal ngobrol seru di pagi ini.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apa?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng aku Ranaf Tobing dan juga Natalia di studio Pro 2.
1: Halo.
0: Gimana kabar kamu pagi ini Natalia?
1: Pagi baik.
0: Tapi suaranya ada enggak sih?
1: Enggak ada.
0: Ada, ya udah diadadain aja kalau enggak ada ya kan. Kita ngomongin tentang kita Indonesia kan ya?
1: Iya.
0: Ada apa nih dengan Palangkaraya? Kamu tahu nggak destinasi wisata di Palangkaraya nih, Kak Natalia?
1: Tahu.
0: Untuk
1: di Palangkaraya, aku lebih tertarik ke Sebangau. Kan di Palangkaraya ada nih yang baru dibangun menara yang itu tuh.
0: Menara Eiffel?
1: Bukan. Ada sih menara yang itu, tapi belum dibuka. Jadi aku kalau udah dibuka, pengen deh ke sana. Tapi katanya sih lumayan sih masuknya per orang.
0: Aku biaya tuh heran aja sih ya. Orang bilang enggak di orang bilang belum dibuka. Tapi di media sosial udah koar-koar, udah ada aja gitu udah kan aja ya. Kan. Seperti pegiat sosial yang memamerkan gimana ketinggiannya terus pemandangannya dari situ tuh Palangkaraya kelihatan banget. Tapi kamu nggak belum ya, belum sampai ke sana ya?
1: Belum. Paling Sebangau cuma ke Kereng Bengkirai situ aja sih. Terus aku juga mau pengen ke hutannya yang ada orang hutannya di situ.
0: Ada orang hutan.
1: Tapi katanya sih itu cuma untuk kayak penelitian anak-anak kampus, khususnya kayak di UPR yang jurusan kehutanan.
0: Oke, gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, yang udah pernah kemana aja?
1: Kalau untuk di Palangka, Sebangau pernah ke Kereng Bengkirai, terus ke Nyaru Menteng, terus ke Bukit Tengkiling, Sungai Danum, terus ke Danum Bahandang. Bukit Cinta juga pernah.
0: Bukit Cinta.
1: Iya.
0: Sama siapa tuh? Sama teman-teman kamu yang di sini atau pacar?
1: Sama teman-teman di sini sih.
0: Ke Bukit Cinta gitu kan ya. Oke. Nah, tentu destinasi wisata di Kota Palangka itu enggak jauh beda dengan daerah-daerah lain gitu kan ya. Betul. Jadi kamu yang kebetulan sekarang ada di Palangkaraya nih lagi liburan ke rumah keluarga, ayo dong. Kamu bisa mengunjungi tempat-tempat wisata, ada juga Bukit Batu Banama.
1: Iya, betul ya. Betul.
0: Pertapaan Cilik Riut itu sekarang ramai banget loh Natalia dikunjungi, orang-orang tuh mengambil air yang ada di situ. Kamu pernah nggak sampai ke situ tuh? Ada air apa itu, genangan air kok atau apa gitu?
1: Iya,
0: jadi
1: tahu. Tapi nggak pernah sih aku.
0: Dimasukkan ke dalam ini botol kemasan, ya. Aku nggak tahu sih untuk apa khasiatnya gitu ya. Ada yang bilang buat oleh-oleh, ada yang bilang buat untuk mandi, untuk siram muka,
1: buat dapat jodoh.
0: Dapat jodoh. Nah, kebetulan Natalia kan lagi jomblo, ya kan? Ya udah, kamu ke situ aja, ya. Siapa tahu besok-besok dapat yang namanya pacar baru.
1: Tapi nggak kepikiran sih.
0: Nggak kepikiran.
1: Enggak.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Malas aja sih. Udah, pengen sendiri dulu.
0: Ini benar udah putus.
1: Iya.
0: Udah,
1: beberapa hari yang lalu sih.
0: Problemnya apa sih? Karena jarang ini, jarang ketemuan. Dia sibuk sama kerjaannya.
1: Enggak
0: atau
1: sih.
0: Barangkali yang di kamunya.
1: Ada yang kayak sedikit masalah yang fatal sih.
0: S ya. Itu yang S tuh kamu bukan?
1: Bukan dia.
0: Dia. Kebiasaannya cowok ya S ya. Tapi katanya sih kalau yang S itu tuh dia bakal balik lagi. Kamu mau nggak minta balik? Dia minta balik lagi sama kamu?
1: Nggak mau.
0: Nggak mau ya.
1: Soalnya kalau udah tergantung sudah kecanduan main itu, otomatis dia nggak akan berhenti.
0: Oke. S plus S stop. Ya. Stop untuk selamanya. Tapi kalau di tikungan tetap tersenyum ya. Nah, jadi kalaupun teman Pro 2 tuh udah putus dari pacar tuh jangan anggap tuh jadi musuh kamu.
1: Iya.
0: Nah, tipsnya aku mau minta tips sih dari Natalia sendiri, gimana cara kamu hematnya ya agar mudah untuk melupakan mantan. Udah berapa lama nih putusnya?
1: Kayaknya sudah seminggu deh.
0: Oh, udah seminggu. Tapi mata masih bengkak ya?
1: Enggak sih, ini enggak mungkin ya, efek kurang tidur aja.
0: Oke, gimana?
1: Tips kak?
0: Iya, okay. Tipsnya?
1: Tips biar move on, biar lupain seseorang itu.
2: Move on.
1: Mungkin lebih ke asikin diri aja sih sama aktivitas yang sekiranya positif sih kak. Jangan terlalu kayak terlalu dalam galau gitu sih. Pokoknya lakukanlah aktivitas yang sekiranya dapat menyenangkan hati. Kayak jalan-jalan sama temen nih, ngobrol, cerita gitu.
0: Jadi sekarang nih kamu lebih pilih untuk ngumpul sama teman-teman dulu ya?
1: Iya.
0: Masalahnya kalau sendiri kayaknya kan kadang ada aja yang lewat gitu ya?
1: Iya sih, ada aja yang lewat.
0: Iya, yang lewat tuh maksudnya kepikiran dia gitu, teman perdua yang jadi tuh kamu sama dia tuh bisa mau pengen komunikasi lagi gitu kan? Dia ada pernah nggak komunikasi lagi sama you gitu?
1: Untuk sekarang sih sudah nggak pernah.
0: Oh, sudah nggak pernah lagi. Ya, oke.
1: Okay. Kayak lebih ke lost contact sudah sekarang.
0: Lost contact. Ayatnya dihapus sudah ya. Nomornya udah dihapus.
1: Ada aja sih nomornya.
0: Masih ada. Masalahnya ntar kalau kamu update status di phone kamu tuh kan kelihatan nih.
1: Iya.
0: Si Natalia lagi ini lagi siaran gitu kan.
1: Sering sih kalau.
0: Ini masih ngeliat.
1: Masih ngeliat kalau update story sering.
0: Oke, dan juga kamu ngelihat story-nya dia?
1: Enggak.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal balik lagi bareng Ranab dan Natalia di Ngopi Ngobrol Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, kita masih ngebahas dengan cerita Indonesia. Kita Indonesia. Makanan kesukaan kamu apa sih, Kak Natalia?
1: Makanan.
0: Iya, dari Kalimantan Tengah.
1: Tumbuk daun singkong.
0: Itu pakai apa?
1: Daun singkongnya ditumbuk.
0: Maksudnya pakai santan kah?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
1: Cuma di oseng-oseng.
0: Nah, kalau di Medan saya tuh pakai santan. Tambah
1: emang enak
0: lagi
1: sih pakai
0: namanya
1: santan.
0: Pakai ikan teri nasi. Wah, enak banget ya. Pernah coba ikan teri nasi?
1: Kalau pakai
0: bukan,
1: ikan
0: enggak, itu sebutannya aja sih ikan teri nasi. Karena apa? Karena bentuknya kecil-kecil kayak nasi gitu.
1: Iya. Kalau pakai teri sih enggak pernah, tapi dulu pernah buat pakai ikan patin yang digoreng. Enak sih.
0: Iya. Kamu kayaknya suka banget ya mengkonsumsi ikan patin.
1: Suka sih, Kak.
0: Iya, ikan patin yang direbus masak kuning kamu suka?
1: Suka.
0: Aku agak gimana?
1: Soalnya kalau
0: ya kan ya?
1: Ikan patin itu aku suka yang lemak-lemaknya.
0: Karena mencium aromanya itu aduh gitu kan ya. Aku langsung lari 1000 kali lipat ya kan, 1000 kilometer.
1: Kayak mamahku, mamahku juga gak suka sama
0: gak suka kan?
1: Gak suka.
0: Iya. Padahal ini juga ya dari Palangka ya.
1: Iya.
0: Gak suka ya.
1: Gak suka.
0: Oke, nah kalau ngebahas makanan dari Kalimantan tuh banyak.
1: Iya.
0: Ada umbut rotan.
1: Betul.
0: Nasi kuning tuh dari sini nggak sih? Nasi kuning masak Habang itu dari daerah mana? Ayo coba tebak.
1: Dari mana ya? Nah. Soalnya aku nggak tahu, cuma tahu makannya aja.
0: Kalau nggak salah dari Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Ya kan.
1: Baru tahu aku.
0: Kan yang namanya masak Habang kan bukannya dari Banjar sana bahasanya.
1: Iya sih,
0: ya kan,
1: Habang.
0: Ya. Oke, walaupun sebenarnya nasi kuning itu ya kalau nasi kuning aja ya banyak di seluruh
1: banyak, ya,
0: daerah di negara kita tercinta. Nah, aku tuh masih bingung gini. Ya, yang namanya umbut rotan itu tuh dari mananya sih diambil, Natalia?
1: Dari
0: atasnya apa dari bawahnya?
1: Dari
0: ini mau ikut ngomong tapi nggak bisa, ya kan? Udah deh.
1: Dari urotan yang kayaknya dipucuk di ujung yang kayak masih lembut.
0: Oh, di ujungnya?
1: Iya, di ujungnya. Di situ ambil itu. Tapi umbut rotan itu rasanya pahit.
0: Oh, pahit ya?
1: Pahit.
0: Tapi kan kalau dimasak manis ya? Kayak gimana gitu?
1: Tergantung cara masaknya sih,
0: cara
1: Kak.
0: Cara masaknya.
1: Aku keseringan biasanya sih rebus dulu. Habis rebus, airnya itu dibuang, baru dimasakin lagi. Itu agak kurang sih pahitnya.
0: Kalau ngebandingin umbut rotan dengan umbutnya kelapa sawit, kelapa ya kelapa buah kelapa, umbutnya kelapa gitu ya. Itu kayaknya sama nggak sih?
1: Beda sih, Kak.
0: Rasanya?
1: Beda.
0: Oh, beda ya.
1: Kan kalau rotan kan rasanya pahit-pahit.
0: Okay.
1: Kalau umbut-umbut kayak kelapa sawit, kalau kayak kelapa parut biasanya itu manis.
0: Oke, okay, manis ya. Oke, okay, terima kasih buatnya Natalia ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang udah ngobrol di Kita Indonesia.
1: Iya.
0: Sampai jumpa lagi ya. Tetap semangat kamu sampai bulan ini. Bulan ini apa bulan depan?
1: Bulan depan.
0: Oh, bulan depan. Oke, okay, kalau bisa diperpanjang aja ya. Oke, teman berdua kita balik lagi. Kita pamit ya, sampai jumpa.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Nanti bakal ditemani sama Kak Dewa nih di Santai Siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 edisi 15 Juni tahun 2026. Kita awali dengan kabar membanggakan dari lapangan bulu tangkis. Alwi Farhan resmi menabiskan diri sebagai juara Australia Open 2026 di sektor tunggal putra. Prestasi luar biasa ini menjadi bukti kualitas permainan Alwi yang semakin matang di kancah internasional. Beralih ke dunia hiburan tanah air, Magma Entertainment siap memanjakan pencinta film dengan proyek horror komedi terbaru mereka berjudul Jumpscare. Menariknya, film ini akan dibintangi oleh aktor kenamaan Dion Wiyoko yang siap mengocok perut sekaligus memberikan kejutan-kejutan yang mendebarkan. Sementara itu, BTS kembali membuktikan dominasi mereka sebagai raja musik global. Single terbaru mereka bertajuk Come Over sukses menguasai tangga lagu iTunes di 79 wilayah secara global. Sebuah pencapaian fantastis yang kembali mendukung posisi BTS di puncak industri musik dunia. Demikian Info Pro 2 pukul 10 edisi 15 Juni tahun 2026. Simak terus perkembangan berita menarik lainnya hanya di rri.co.id dan tetap setia bersama RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Fazrul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman produser. Apa kabar nih di siang hari ini dah? Yang pastinya harus penuh semangat ya. Balik lagi tentunya bareng Dewa ya di program Santai Siang ya. Jadi udah waktunya, hampir waktunya istirahat nih. Waktunya kita sambil ini ya, sambil tetap jaga semangat kerja kita atau semangat yang lagi sekolah ya, karena hari ini hari kejepit dari segala kesibukan dari tadi pagi, biar kamu makin chill, makin vibing ya. Dewa bakal nemenin kamu sepanjang 5 jam ke depan nih, dari mulai jam 10 ini sampai jam 3 sore nanti ya. Hanya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya tentunya. Dewa udah siapin deretan lagu-lagu hits yang fresh buat nemenin santap siang kamu atau sekedar istirahat santai dimanapun kamu berada ya. Jadi gimana aktivitas kamu dari pagi ini? How was your day so far? Yuk kita langsung aja ya, kirim-kirim aja. Mau salam-salam, cerita atau request lagu favorit ya tentunya ya, hanya di akun Instagram kita atau di WhatsApp kita nih. Instagram kita di RRI Pro 2 Palangkaraya, juga di sana udah kasih question box ya, jadi bisa buat kalian isi, dan atau di nomor WhatsApp kita nih di 0811523924. Oke ya, jadi Dewa tunggu terus requestan dari kalian ya. Jadi kita mulai aja nih seru-seruan bareng kita di santai siang ini di frekuensi kesayangan kita dengan lagu yang agak slow dulu kali ya, dari Feby Putri featuring Firsa Besari dengan Runtuh. Check it out.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa ya. Dan seperti biasa kita di pukul 10 sampai pukul 12 nanti waktunya Produa Hit List ya. Jadi yang mau request-request boleh banget ya, ditunggu request-annya di Instagram kita di RRI Produa Palangkaraya atau di nomor WhatsApp kita di 0811523924 nih. Jadi udah ada beberapa requestan yang masuk nih. Jadi mungkin sambil kita Dewa bacain dulu kali ya. Ya, jadi ini nih requestan pertama dari Ibu Lestari. Oke, jadi Ibu Lestari ini mendoakan nih, semoga selalu sehat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas, serta tetap semangat menjalankan tugas mulia yang setiap hari hadir menemani dan bersama masyarakat melalui udara. Amin ya Ibu ya. Meskipun hari ini agak bindeng ya suara Dewa ya, tapi Dewa tetap temenin teman-teman Produa dan semua pendengar setiap Produa ya. Oke. Dan selanjutnya nih ada Kak Zulia dari Jakarta. Oh, jauh juga ya. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angels, seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Baik. Requestnya adalah Engi Calvaro dengan Remuk. Oke, dia juga nih Kak Zulia juga kasih quotes of the day nih. Jadi keberhasilan tidak dilihat dari seberapa cepat kita mencapainya ya, tapi dari seberapa konsisten kita bertahan dalam prosesnya. Beuh, nice. Jadi mungkin langsung aja ya kita putarkan requestan-requestan yang udah masuk ya. Ada Mahalini dengan Melawan Restu dan Anggi Calvaro dengan Remuk. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Esensi Buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Bumi Take Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Pro 2 hit list ya. Teman Pro 2 yang mau request kirim-kirim salam, cerita-cerita boleh banget nih di bisa di Instagram kita ya, di Pro 2 dari Palangkaraya, atau di nomor WhatsApp kita nih di 08115239244 nih. Requestan selanjutnya ada apa sih ya teman Pro 2? Jadi ada yang cukup banyak nih yang request. Ada Kak Ian Lin, ada Kak Gebi, Kak Iza, dan Kak Cika ya. Requestnya Merindu Lagi dari Mesa Hira. Siap. Terus ada Kak Satya nih dengan requestnya adalah Pura-Pura dari Liodra. Boleh. Jadi langsung aja kita play aja ya teman Pro 2 ya. Dari ini dia, Mesa Hira dengan Merindu Lagi dan Liodra dengan Pura-Pura. Check it out.

0: kulihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan

Viral ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton,

0: Tak terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo. Dan ada requestan yang udah masuk nih selanjutnya. Oke. Dari Kak Tania, Kak Nabila juga requestnya samaan nih mereka berdua nih. Ada Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Baik. Terus request selanjutnya nih ada Kak Likyu sama Kak Farisa ya. Mereka request Cegil. Siap. Oke. Jadi langsung aja ya, kita langsung putarkan ya teman pro 2 ya. Dari ini dia, Mesahira dengan Di Ujung Minggu dan Nabila Takyah dengan Cegil. Check it out.

lama tapi it's okay. Semuanya kita tampung ya di sini ya teman Pro 2. Dan ini dia Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku dan Tata Janita dengan Korbanmu. Check it out.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan.

0: Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, dan ini dia requestan selanjutnya ya. Ada dari Kak Regan dengan PC Kota Bahagia lagi. Ada Kak Sania dengan Samuel dengan Jakarta Rasa. Terus ada Kak Flowly nih, requestnya adalah Hachu dari Salma Salsabil. Oke, langsung aja ya, kita putarkan semua. Pokoknya kita putarkan semua, dari mulai dari yang paling slow dulu ke menengah, langsung nanti terakhirnya kita ke Salma Salsabil. Oke, dari Pice Kota Bahagia lagi, Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan Salma Salsabil dengan Hachu. Check it out.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

keping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan Kalimantan Tengah.

Produar dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu dia ya teman Produar ya, untuk Produar hitlist yang ini. Jadi mohon maaf kalau ada requestan-requestan yang belum sempat terputar ya. Dewa sangat-sangat memohon maaf, tetapi jangan sedih karena habis ini kita akan ada Muda Kreatif. Terus di jam 1 nanti ada info olahraga, di jam 2 ada info seputar hiburan. Jadi tetap stay tune terus di Produar RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi lagu selanjutnya nih ada Ariana Grande, lagu baru banget nih, Hate That You Made That I Made You Love Me ya. Hate That I Made You Love Me. Itu dia, ini dia Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Check it out.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, masih di santai siang. Siang hari ini dan juga masih bareng Dewa tentunya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya yang siap menemani aktivitas kamu di siang hari ini sampai jam 3 nanti ya. Oke, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits nih, ada update penting buat kamu yang perhatian sama kondisi ekonomi negara kita ya. Pergerakan mata uang rupiah masih menunjukkan tren yang menarik nih hari ini. Berdasarkan informasi terkini, rupiah dibuka menguat ke posisi 17.775 per dolar Amerika Serikat. Ya, penguatan ini menjadi sinyal positif yang terus berlanjut di pasar keuangan nih, yang tentunya diharapkan bisa membawa dampak yang baik bagi stabilitas ekonomi kita ke depannya. Nah, semoga informasi ini menambah wawasan kamu ya di siang hari ini. Tetap pantengin terus di 92,4 FM karena Dewa udah siapin lagu-lagu fresh buat bikin siang hari kamu makin adem dan santai nih teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Lagu selanjutnya ada One Direction dengan What Makes You Beautiful. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
2: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
1: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
2: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
1: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
2: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
1: Mari dukung sekolah rakyat.
2: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
3: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kedua RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua ya. Masih di santai siang ya, tentunya bareng Dewa di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu yang akan menemani aktivitas kamu sampai pukul 3 nanti ya. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan atau mungkin berencana mengisi bahan bakar kendaraan ya, siang ini ada kabar baik ya teman Pro 2. Pihak Pertamina telah memberikan kepastian bahwa distribusi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dipastikan berjalan normal di seluruh wilayah. Pihak Pertamina terus melakukan pemantauan ketat agar stok di setiap SPBU tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Jadi teman Pro 2 nggak perlu khawatir lagi nih mengenai ketersediaan pasokannya ya. Ya, jadi semoga informasi ini bikin perjalanan kamu makin tenang juga ya teman Pro 2, dan tetap tentunya tetap pantengin terus, stay tune terus di 92,4 FM karena setelah ini Dewa bakal banyak info-info dan lagu-lagu yang bagus tentunya ya. Lagu selanjutnya nih ada Marian Jola dengan Kawin Lari. Check it out.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu.

0: ibu dulu.
1: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
0: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuman satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
1: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit biar mendekat.
0: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

kamu. Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

0: freak me. Freaky, freaky. How you freak me.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeah, teman Pro 2 dan masih bersama Dewa di sini di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya tentunya ya. Dan selain kabar baik dari nilai tukar rupiah nih, ada kabar mengembirakan juga nih datang dari bursa saham kita ya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini tercatat naik ke level 6118 ya. Kenaikan ini mencerminkan optimisme pasar yang kian meningkat terhadap prospek ekonomi kita. Dan tentu saja ini jadi kabar positif ya bagi para pelaku pasar dan menunjukkan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap stabilitas di dalam negeri. Jadi mungkin kita berdoa aja ya, semoga tren positif ini tetap berlanjut ya teman Pro 2. Dan tentunya langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Kenris dengan Masih Seperti Dulu. Check it out.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Prodo dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Prodo, dan itu dia ya. Info-info yang mungkin bermanfaat buat kalian yang lagi membangun usaha-usaha ya, untuk muda kreatif ya. Jadi info-info itu semoga membantu ya, untuk atau mungkin ada yang lagi trading, lagi memantau valuta asing ya kan. Pokoknya sukses terus ya teman Prodo ya. Dan jangan berhenti untuk berinovasi. Yeah. Dan langsung aja kita ke lagu selanjutnya nih, ada Caleb J dengan It's Only Me. Check it out.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, capek.

0: tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
1: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Milu itu ribu-ribu jawen emang menempat program menonton bola yang nyebut pesta bola elak sampai selingau kita memanfaat tanda kita akan menyenang dan hobi kita.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda.

dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup,

Produan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Waktunya kita update seputar olahraga nih teman Produan ya. Jadi buat kamu ya, pencinta futsal, ada hasil pertandingan yang benar-benar dramatis dan bikin jantung berdebar gitu. Gelaran Pro Futsal League ya atau PFL musim 2025-2026 akhirnya menemukan juaranya nih, BTS ya. Sukses menyambet BTS. Kalian tahu nggak BTS apa itu? Bukan Bangtan Boys yang kemarin war tiket itu ya, bukan ya. Jadi BTS adalah Bintang Timur Surabaya ya. Jadi BTS sukses menyabet gelar juara setelah mengalahkan Cosmo JNE melalui pertandingan yang sangat sengit nih, yang bikin makin luar biasa nih. BTS berhasil melakukan comeback spektakuler dengan skor akhir 4-3 ya. Jadi semangat pantang menyerah mereka tuh sebenarnya benar-benar patut diacungi jempol ya teman Bro 2 ya. Dramatisnya dapat. Pokoknya effortnya juga dapat gitu. Jadi tetap jangan kemana-mana karena masih banyak info-info seputar olahraga lainnya. Lagu selanjutnya nih ada Nadine Amizah dengan Semua Aku Dirayakan. Check it out.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Produksi dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kabar selanjutnya nih, ada kabar panas datang dari arena basket dunia ya. Penggemar NBA pasti udah tahu kabar besar ini nih. Jadi New York Knicks ya, resmi dinobatkan sebagai juara NBA musim 2026. Knicks berhasil mengunci gelar juara setelah menundukkan San Antonio Spurs di game kelima dengan perjuangan yang luar biasa ya. Kemenangan ini menjadi penantian panjang yang manis bagi para pendukung Knicks. Benar-benar sebuah performa yang impresif dari awal hingga akhir musim. Jadi selamat ya buat Knicks yang udah menunjukkan dominasinya di musim ini. Kalau teman Pro 2 sendiri kemarin jago siapa nih di NBA nih ya? Jadi mungkin sambil mikirin jawabannya, kita langsung aja dengerin lagu selanjutnya ya. Lagu selanjutnya ada Fish dengan Politrick. Check it out.

0: kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kabar olahraga selanjutnya nih, ada dari cabang olahraga bulu tangkis ya. Jadi kabar prestasi dari dunia bulu tangkis ini, selain kemenangan di sektor putra ya, kita juga patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya nih untuk pasangan ganda putri kita, Ana Trias ya, yang udah sukses meraih posisi runner-up di Australia Open 2026. Meskipun mengakui keunggulan lawan di partai final ya, perjuangan luar biasa dan kegigihan yang ditunjukkan sepanjang turnamen benar-benar membanggakan nih. Jadi selamat, sekali lagi selamat untuk Ana Trias ya, atas pencapaiannya. Semoga terus konsisten dan memberikan yang terbaik di turnamen-turnamen selanjutnya ya. Jadi kita juga harus dukung, nggak boleh capek, terus-terus dukung ya atlet-atlet kebanggaan kita ya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya biar makin semangat nih ya. Ada lagu selanjutnya, ada Major Lazer dengan Lean On. Check it out.

produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Prodo RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Prodo. Dan itu dia ya, info-info seputar olahraga yang bisa Dewa bawain untuk siang hari ini. Itu. Tapi jangan sedih, jangan kemana-mana, karena abis ini kita ada info-info seputar hiburan. Jadi tetap stay tune terus di Prodo RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu selanjutnya nih ada Koldiek dengan Kilau.

0: Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan

0: penjelajah dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Rodua RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Rodua, dan sekarang ada di info seputar hiburan ya. Kalau kalian butuh rekomendasi buat tontonan akhir pekan nih, ada film yang lagi hangat diberbincangin nih ya. Jadi ada film berjudul Jangan Buang Ibu. Jadi sebuah film drama keluarga garapan Leo Pictures ya, yang siap menguras emosi dan air mata. Film ini mengangkat kisah yang sangat menyentuh hati dan dekat dengan realita kehidupan kita sehari-hari, tentang kasih sayang dan nilai pengabdian seorang anak gitu. Buat kamu yang ingin merasakan pengalaman nonton yang penuh haru dan pesan moral ya, film ini wajib masuk ke list tontonan kamu di bioskop nih teman Pro 2 ya. Jadi sepertinya bakal jadi tontonan yang sangat emosional ya, dari judulnya tuh kelihatannya gitu teman berdua. Tapi bagaimana filmnya? Mungkin besok kalau Dewa nonton, Dewa review di sini kali ya, kalau Dewa jadi nonton itu ya. Jadi lagu selanjutnya nih ada In Gitaf dengan Satu-Satu. Check it out.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jamkos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jamkos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jamkos, jamnya ngobrol santai.

Produk ada di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Info hiburan selanjutnya nih buat kamu pecinta film Indonesia ya. Ada kabar yang membanggakan juga nih dari kancah internasional ya. Film Lubang Buaya karya sutradara Hanung Bramantio baru saja meraih prestasi yang luar biasa di ajang Buceon International Fantastic Film Festival ya, atau BIFAN 2026. Keberhasilan ini tentu jadi bukti bahwa karya sineas tanah air semakin diakui dan memiliki tempat tersendiri di mata dunia. Bagi teman Produa yang penasaran dengan suguhan visual dan narasi yang dibawakan Hanung Bramantio dalam film ini, pastikan untuk nggak melewatkan saat penayangan di bioskop nanti ya, teman Produa. Oke. Kita langsung saja lanjut ke lagu selanjutnya nih ya. Ada Red Velvet dengan Tilt. Check it out.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar. Berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kabar selanjutnya nih, ada buat kamu pencinta film horor dengan sentuhan komedi ya. Jadi ada Magma Entertainment sebentar lagi akan menggarap film berjudul Jump Scare nih. Yang bikin makin seru, film ini bakal dibintangi oleh aktor kenamaan Dion Wiyoko. Kabarnya film ini bakal menyajikan perpaduan antara ketegangan horor yang mencekam dan bumbu komedi yang bikin kita tetap bisa tertawa di tengah rasa penasaran nih. Pasti bakal jadi hiburan yang segar banget ya buat di bioskop nantinya. Jadi agak penasaran sih sebenarnya acting Dion Wiyoko kalau di film komedi tuh gimana ya. Jadi karena sebelumnya Dion Wiyoko dia nonton tuh yang di Sore ya, di Sore tuh sangat-sangat mendalami peran ya, tanpa harus banyak ngomong mata dia tuh seakan-akan bicara gitu. Ya itu ya teman-teman, kita langsung saja ke lagu selanjutnya nih, ada Avul ya dengan Mogando. Check it out.

0: on time.
1: Should we try?
2: Perduan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman perduan, ya kita nggak kerasa nih waktu udah hampir nunjukin pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kebersamaan kita di program Santai Siang harus berakhir sampai di sini nih. Jadi terima kasih buat kamu yang udah nemenin Dewa ya selama 5 jam terakhir di 92,4 FM Perduan dari Palangkaraya. Seneng banget ya rasanya bisa nemenin aktivitas kamu dari pagi hingga sore hari ini dengan deret lagu-lagu hits dan info terkini tentunya. Tetap jaga kesehatan, semangat terus untuk melanjutkan aktivitas sore hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune terus di Pro 2 karena akan ada program-program seru lainnya yang siap menemani kamu. Jadi Dewa pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan bye-bye. Lagu terakhir nih dari Dewa ada Aespa dengan Lemonade. Check it out.

0: Wait, hold up, stop.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wa?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak? Mau mendengar pendapat? Atau langsung memutuskan sendiri?
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wa?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Info Pro di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, film produksi Leo Picture Jangan Buang Ibu siap menyapa penonton bioskop pada bulan Juni tahun ini. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya tidak mampu lagi merawatnya. Mengangkat kisah emosional tentang ibu Ristiana yang harus tinggal juga di panti jompo karena anak-anaknya, film yang diproduksi oleh Leo Pictures ini akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai nanti tanggal 25 Juni. Nirina Jubir didapuk sebagai pemeran utama dan ditantang memainkan karakter ibu Ristiana dalam 3 fase usia berbeda, yaitu 40, 50, hingga 60 tahun. Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, film ini juga bertabur bintang populer seperti Reval Hadi, Amanda Manopo, Basmalah Gralin, dan juga hingga Dwi Sasono. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Jevan Natanio memerankan Traka, mahasiswa skeptis yang menjadi dukun demi menyelesaikan skripsi. Hana Saraswati juga menyebut karakter Sekar sebagai sosok opportunities yang membantu Raka meraih kelulusan. Nah, Taman Pro 2 film horor komedi Dukun Magang akan tayang serentak mulai lusa tanggal 18 Juni di bioskop Tanah Air. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Kita back to lagi nih bareng sama dua mahasiswi cantik, ada Devita dan juga Natalia. Halo. Eh kenapa suara gak ada ya? Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Gimana hari ini, apakah sehat? Sepertinya Natalia tidak ya?
2: Tidak.
0: Iya, kayaknya aku perhatikan kamu udah flu hampir 1 bulan ya Natalia.
2: Enggak sih.
0: Hampir?
2: Enggak. Baru.
0: Oh, baru. Iya. Tapi kayak sembuh, flu lagi, sembuh, flu lagi gitu kan.
2: Iya, bolak-balik.
0: Aku tuh tahun kemarin kayak kamu persis loh Natalia. Terus disarankan sama perawatnya buat vaksin flu. Iya, tapi dalam catatan kamu harus sehat. Karena itu kan vaksin flu adalah virus yang dimasukkan.
2: Iya, iya.
0: Gitu, jadi coba deh nanti ya.
2: Oke, oke.
0: Iya, nabung gitu. Biar kita gak sakit-sakit lagi. Karena semenjak mereka magang, katanya mereka sehari bertemu banyak orang gitu ya. Ya kan, dari berbagai lintas generasi dan alam. Jadi memang kita tuh harus ada stimulus, vitamin juga, suplemen juga, sama divaksin juga biar lebih sehat. Nah, kali ini seperti biasa di pukul 15 kita ada informasi hiburan. Katanya Natalia mau ngomongin tentang Big Bang. Ada apa sama Big Bang, Natalie?
2: Oke, Big Bang mungkin di awal-awal 2027 besok, di Januari, tepatnya di tanggal 16 tanggal 27 ya.
0: Iya, 16 ya. 17 ya.
2: Oh iya, 16 17 Januari mereka akan konser di Jakarta.
0: Itu informasinya baru aja diumumkan beberapa hari yang lalu kan?
2: Iya.
0: Iya, saking antusiasnya teman Pro 2 setelah konser Big Bang diumumkan di Jakarta tepatnya tanggal 16 Januari 2027, katanya semua hotel, semua kamar itu full book.
2: Wow.
0: Iya, semua kamar full book karena nantinya Big Bang akan melaksanakan konser di Jakarta International Stadium JIS.
2: Iya.
0: Pernah ke JIS belum?
2: Belum.
0: Iya, dia tuh kalau kita lewat tol, dia tuh di bawahnya tuh kayak kita ngelihatnya bangunannya kayak yang bundaran yang apa sih? Kayak macam rumah upo gitu loh.
2: Oh iya.
0: Iya. Saking uniknya kalau dari luar gitu. Kalau enggak salah tuh dari zaman Jokowi ya.
2: Iya.
0: Baru-baru aja. Jadi ternyata hotel-hotel di sekitar sana tuh udah di book sama fans yang ada di Indonesia maupun dari luar gitu. Dan katanya kita tuh kalau misalkan pengen nonton konser K-pop, kita enggak cuma war ticket, tapi kita juga harus siap-siap booking hotel.
2: Betul.
0: Iya, tapi kayaknya kita bertiga belum pernah nonton konser internasional ya.
2: Belum.
0: Tapi kemarin aku tuh teman Pro 2 udah hampir dikit lagi beli tiket BTS. Kan Bangtan Sonyeondan yang paling mahal VIP-nya tiketnya 4,5 sampai 4,6 juta kan.
2: Iya.
0: Tapi ternyata karena kita jaringan di Kalimantan ini cuma 20 Bpps, jadi lebih cepat teman-teman yang di ibu kota yang 10 100 Bpps gitu.
2: Oh.
0: Jadi kita tertinggal.
2: Iya,
0: terus aku bingung kok cepat ludes, ternyata banyak jalo tiket, guys.
2: Oh.
0: Jadi misalkan harga tiket paling mahal 4,5 juta, dijual lagi tuh harganya sampai 10 juta.
2: Wow.
0: Iya, jadi orang tuh kaya raya dari situ
2: banget.
0: Ternyata. Iya, aku juga baru tahu gitu. Pantas aku tuh bingung gitu kalau misalkan yang bilang nonton konser tiket internasional tuh mahal banget. Karena kalau kita lihat buat yang mereka kerja yang gajinya mungkin banyak gitu ya. Itu kan termasuk murah kan?
2: Betul.
0: Iya. Kalau Devita ada informasi apa nih?
3: Aku ada informasi dari dunia musik Indonesia, Kak.
0: Oke. Dari Korea ke Indonesia.
3: Dari Najira Sapa, sukses dengan buku. Kali ini Najira Sapa rilis album lagu.
0: Oke.
3: Penyanyi dan penulis lagu muda Najira Sapa kembali merilis karya terbaru berjudul Jalan Tengah. Single tersebut menjadi bagian dari album perdananya bertajuk Akhirnya Aku Lagi. Lagu Jalan Tengah mengangkat kisah emosional tentang seorang yang terjebak dalam hubungan yang rumit. Cerita ini menggambarkan perasaan kecewa ketika cinta hadir di waktu yang tidak tepat. Melalui lirik yang jujur, Najira mencoba menyampaikan perasaan ragu dan penyesalan dalam sebuah hubungan. Aransemen musik ini sederhana turut memperkuat suasana emosional dalam lagu tersebut. Najira Sapa ini Kak, rasanya yang pencipta novel 172 Days.
0: Iya. Dia kan ini ya adik iparnya Alvin atau menantunya almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari ya.
3: Iya Kak.
0: Iya, jadi ternyata sampai saat ini dia masih belum menikah lagi.
3: Betul, karena setelah suaminya meninggal.
0: Iya, jadi dia sambil menunggu sambil menciptakan buku, novel, terus lagu gitu.
3: Bahkan novelnya yang 172 hari itu juga dibuat jadi film.
0: Iya, jadi film apa tuh?
3: Sama Kak dengan judulnya.
0: Oke, okay. Saking hebatnya gitu ya, saking kerennya, makanya Nadia apa Nazira Safa ini dia sampai sekarang selalu fokus untuk berkarir.
3: Iya, Kak.
0: Gitu. Katanya tayangnya nanti ya atau udah ada?
3: Rilisnya sih pada 17 April 2026.
0: Oh, udah bulan ya. Kemarin. Ya. Oke deh, sukses terus buat Nazira dan Bumpro 2, jangan kemana-mana. Habis ini kita masih akan hadirkan informasi hiburan lainnya. Ya.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih ada di informasi hiburan, masih bareng sama Debita dan juga Natalia. Hai, ada informasi apa lagi nih teman Pro 2?
1: Apa deh Debita?
2: Oke, aku ada informasi dari Naura Ayu. Setelah jeda 8 tahun,
0: okay.
2: Naura Ayu kembali dengan album barunya.
0: Wow.
2: Penyanyi muda Naura Ayu kembali menyapa penggemarnya melalui album terbaru bertajuk Cerita Penuh Cahaya.
0: Oke.
2: Okay. Album kelimanya ini dalam perjalanan bermusiknya ini menjadi karya yang istimewa karena hadir bertepatan dengan fase baru kehidupannya saat menginjak usia 21 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Bagi Naura, Cerita Penuh Cahaya ini bukan sekedar kumpulan lagu. Album ini menjadi dokumentasi perjalanan emosional yang merekam berbagai pengalaman hidup yang ia lalui dalam beberapa tahun terakhir, Kak.
0: Iya, jadi Naura Ayu ini kan kakaknya siapa ya adiknya?
1: Nona.
0: Iya, Nona. Iya. Nona tuh mirip banget kan yang sama. Udah siap belum?
1: Betul.
0: Mirip banget kan? Aku juga sampai susah gitu membedakan, tapi pas dilihat oh vibe-nya aja yang sama gitu. Tapi mereka dua orang yang berbeda kan.
1: Iya.
0: Satunya girl band, satunya soloist gitu.
1: Betul.
0: Dan ternyata Naura Ayu tuh dia lebih vibe-nya elegan gitu ya sebagai seorang kakak, sedangkan si adiknya Nona itu lebih hipdut, hip hop dangdut. Ya, Gen Z banget lah teman Pro 2. Kalau Natalie ada informasi apa nih?
1: Kalau aku sih di khususnya di Indonesia karena ada kehadiran girl group terbaru nih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang bernama Marbles yang resmi debut pada 12 Juni 2026 kemarin dengan single yaitu Home Pipa. Grup ini beranggotakan 5 orang yaitu Beverly, Tiffany, Keika, Kuila dan Daniela. Okay. Lagu debut mereka Home Pipa menghadirkan musik pop yang fun dan catchy, terinspirasi dari permainan legendaris Indonesia Home Pipa Alayum Gambreng.
0: Oh,
1: ini
0: lucu.
1: Girl group keduanya Indonesia sebelum Nona.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti mau rilis gitu ya?
1: Iya, sudah rilis.
0: Oh, sudah rilis
1: tanggal
0: kemarin.
1: 12 Juni.
0: Oke, okay, jangan lupa didengerin ya teman Pro 2. Nanti kita minta musik director kita buat masukin ke playlist juga.
1: Iya.
0: Dan thank you juga buat Debita sama Natalia atas informasi hiburannya ya.
1: Oke.
0: Okay. Besok tanggal merah ya kan? Happy New Year buat umat Islam. Karena malam ini kita satu Muharram 1448 Hijriah.
1: Iya.
0: Kalau Hindu udah tahun-tahun

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, teman terbaik kamu masih di informasi hiburan. Kali ini kita tadi ada bilang ya tentang film Dukun Magang di Info Pro 2. Ternyata sang aktor Jevan Nataneo yang memerankan sebagai

menceritakan tentang mahasiswa yang judul skripsinya tuh ditolak-tolak terus sama dosen. Akhirnya dia mengangkat hal mistis yang berkembang di Indonesia, yaitu tentang dukun. Tapi di sepanjang perjalanan, pada saat dia lagi ngambil penelitian gitu ya, dia harus pergi ke salah satu desa, yaitu tempat Sekar, kampung halaman Sekar asli. Ternyata di desa itu teman Produa banyak banget hal-hal mistis, hal-hal horor yang mereka dapatkan gitu. Ya macam-macam kayak film agak lain juga di sini, jadi ada lucu-lucuannya juga ya. Bahkan aku tuh kayaknya ya teman Produa, dari semenjak film agak lain yang horror komedi yang paling pertama banget tuh tahun berapa ya, 2024 2025, aku lupa. Nah itu tuh kayaknya makin banyak film-film horror komedi lainnya juga yang hadir di bioskop tanah air, dan kayaknya lebih positif gitu ya ditanggapi sama masyarakat daripada film horror yang berbau spiritual. Jadi kan banyak tuh dulu tuh yang ngangkat kayak misalkan perjinan lah, atau misalkan penunggu pada saat lagi sholat lah, pokoknya banyak banget teman Produa, itu malah jadi kontroversial gitu ya. Nah tapi kalau kamu sendiri lebih suka film horor yang mana nih? Apakah horor komedi atau film horor yang religi atau apa nih teman Produa? Jangan lupa komen di informasi hiburan kali ini.

Diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Fira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita back to lagi setiap Senin sore di obrolan musik Prener. Nah, seperti biasa kita bakal mengundang gitu ya teman Pro 2, ada musisi, ada band. Nah, kebetulan yang datang kali ini itu adalah band duo. Kita sapa dulu, ada Plamove. Hai.
1: Hai.
0: Nah, teman Pro 2, sebelum kita ngomong lebih jauh, boleh dong perkenalkan dirinya dulu, nama panggilannya siapa gitu. Terus Plamove ini tuh apa sih gitu. Band duo ya udah tahu sih sebenarnya teman-teman Pro 2. Boleh, silakan.
2: Namaku Syarif.
0: Kak Syarif,
2: iya.
0: Oke.
2: Biasa dipanggil Abdur sih.
0: Abdur?
2: Iya.
0: Kok jauh? Syarif ke Abdur?
2: Ada ceritanya tuh.
0: Apa tuh?
2: Jadi nama di KTP itu Syarif Muhammad Nur.
0: Oke, Syarif Muhammad
2: Jadi nggak kecatat Abdurrahman sebenarnya.
0: Improve gitu?
2: Nggak improve. Terus? Memang benar, Syarif Abdurrahman Muhammad Nur.
0: Oh.
2: Jadi waktu SD nggak pernah kecatat.
0: Gak pernah kecatat
2: ini apa namanya tuh, Abdurrahmannya.
0: Oh, jadi nama dari orang tua tuh memang Syarif Abdurrahman Nur.
2: Syarif Abdurrahman Muhammad Nur.
0: Oke.
2: Ketika ditanya guru, siapa nama kamu? Waktu itu kan masih anak kecil kali lah. Jadi Syarif Muhammad Nur. Udah. Jadi disadarin udah mungkin di SMP atau SMA. Lah, kan diberi
0: kok ada nama. Yang hilang gitu ya?
2: Iya, ada hilang. Diberi nama orang tua, Syarif Abdurrahman Muhammad, kok tinggal. Kata bapak sama ibu kan udah di tasmiah tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Makanya sampai sekarang lebih enak kayaknya mungkin nama panggilan tuh Abdur.
0: Abdur. Iya. Karena untuk menutupi kesalahan kepada orang tua juga ketinggalan gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Kakaknya asli mana nih, Kak?
2: Sini aja.
0: Masih ini aja, oh, Palangkaraya.
2: Blasteran sih.
0: Blasteran. Palangkaraya Banjar. Apa nih?
2: Dayak Banjar.
0: Oh, Dayak Banjar. Dayak sama Banjar. Dong aku juga. Enggak sih, aku Banjar aja sebenarnya. Banjar di mananya, Kak?
2: Kalau Bapak tuh aduh,
0: kenapa? Hulu Sungai.
2: Bukan, Martapura.
0: Oh, Martapura.
2: Beliau tuh, ya.
0: Masya Allah. Kalau Palangkaraya Dayak apa, Kak?
2: Kalau ibu itu dari Kapuas.
0: Oh, Kapuas. Dayak. Ya. Kapuas Dayak. Dayak
2: iya.
0: Air ya,
2: nggak ada
0: improve aja nih.
2: Improve nah, ya.
0: Kalau ini umur berapa nih kakak? Kalau dilihat kan kayaknya Gen Z banget nih, ya kan? Masih Gen Z, kayaknya 99 deh, enggak ya?
2: Enggak.
0: Kemudaan ya? 95. Iya. Oh, seumuran Jimin BTS kayak.
2: Iya. Harapnya sih masih 2000-an.
0: Ya. Oh iya. Kak Syarif, kita kalau di Plamove itu sebagai apa, Kak? Kan ini kan band duo ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi fun fact, mereka berdua nih, Kak Syarif ini suami istri.
2: Iya.
0: Kak Syarif ini sebagai
2: lebih kalau sekarang sih produser ya?
0: Produser.
2: Iya.
0: Wih, berarti yang ngatur schedule.
2: Dalam musikal.
0: Oh, dalam musikal. Contohnya apa nih?
2: Aransemen
0: lagu.
2: Iya, composing,
0: direct. Oh, composing,
2: direct. Jadi arah meliriknya nanti mau kemana?
0: Oke. Okay.
2: Nanti istilahnya nanti aransemennya mau kemana? Itu aja sih.
0: Oh, terstruktur banget. Kakak tuh belajarnya otodidak kah? Atau mungkin memang sekolahnya dulu musik?
2: Otodidak.
0: Tapi mungkin otodidak. Teman-temannya anak musik juga gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, sebelumnya pernah bikin band atau penyanyi juga atau gimana, Kak?
2: Dulu memang anak band sih.
0: Oh.
2: Dari SMA.
0: Oke.
2: Dulu band metal.
0: Wah, sekarang genrenya pop indie. Metal. Indie ya, Kak? Indie
2: iya, pop. Iya, kalau sekarang tuh genrenya indie pop.
0: Oh iya, sesuai kebutuhan market ya.
2: Iya.
0: Kita beralih ke sebelahnya. Ada kakak cantik nih, istrinya dari Bang Abdur ya.
3: Halo, namaku Isti, bisa dipanggil Kak Isti.
0: Kak Isti, Masya Allah. Kak Isti vibes-nya ustazah banget. Iya, teman-teman dua. Iya, tapi kok bisa kakak bikin band duo ini gitu. Itu awal mula. Tapi sebelum itu perkenalan dulu deh. Kak Isti aslinya dari mana?
3: Aslinya dari Palangkaraya.
0: Kak sama, Palangkaraya. Oke. Terus, blasteran juga kakak?
3: Iya sih.
0: Apa blasteran apa, Kak?
3: Dayak Banjar.
0: Oh, sama. Oke. Kenalnya ketemu dari
3: waktu rekaman sama beliau.
0: Oh iya.
3: Ya, sebenarnya klien, cuman tahu nih.
0: Oh, kayak bagus nih, boleh deh gitu buat teman seumur hidup gitu ya. Itu tahun berapa kalau diceritakan?
3: Tahun 2020 Oktober.
0: Kok baru banget COVID-19 kemarin. Iya kan? Nikahnya 2020 juga, Kak?
3: 2022.
0: Oh, nikahnya 2022. Yeah. Wih, keren. Nah, Pak, itu kan zaman cerita cintaan, Kak. Mm-hmm. Kalau cerita Plamove sendiri, berdirinya dari tahun kapan?
3: Juni 2024.
0: Ih, hebat ya dua pasangan ini gitu. Kenapa bisa terpikirkan untuk bikin band duo?
3: Mungkin karena dari kesukaan kami tentang kalau di musik.
0: Jadi, okay.
3: Daripada hobinya terbengkalai, mending ekspresikan.
0: Oh, bener banget. Tapi kok kakak bisa suka sama musik? Kan katanya dengar-dengar nih teman perdua, beliau ini kan mau usaha kuliner ya. Kok jauh banget gitu ke musik, kok bisa, Kak?
3: Dari kecil emang hobinya suka nyanyi. Terus pas ketemu jadi
0: sampai kenapa jaga enggak hati.
3: Ya, kenapa enggak bikin karya gitu.
0: Katanya tadi klien ya. Emang ngapain?
3: Pernah rekaman sama ini.
0: Mau bikin apa sih? Single gitu ya.
2: Iya, bikin single.
0: Emang kakaknya dulu apa?
2: Jadi gini, itu lagu dia ini ada yang satu lagi. Cuman enggak di publish
0: gara-gara fokus.
2: Gak tahu waktu itu udah rekaman apa segala macam, udah bayar ke saya kan, nggak dipublish kemana-mana, cuman di Instagram doang.
0: Mungkin pengennya debutnya langsung berdua.
2: Iya mungkin.
0: Iya juga. Berarti kakak tuh punya studio sendiri.
2: Iya, bisa dibilang gitulah, home recording.
0: Oh, iya. Jadi kenalnya gara-gara satu hobi yang sama.
2: Iya.
0: Atau mungkin Kak Isti sengaja aja nih, datangin gitu.
3: Enggak, awalnya itu dibawa teman.
0: Oh, dibawa teman.
3: Si Bobby, hello Bobby.
0: Bobby ini adalah asal-usul iya. Plamove gitu ya. Nap
3: comblang.
0: Oke, okay. Jadi dari situ akhirnya saling mengenal. Terus gak langsung ya teman berdua. Iya. Panjang juga mereka pacaran 22 tahun, 2022 menikah, 2024 baru lahirlah band duo ini. Iya, tadi ada beberapa teman-teman produ yang penasaran, Kak. Kenapa namanya Plamove dan apa artinya?
3: Abang?
2: Iya.
0: Iya, silakan. Kayak saya kayak nyamuk gitu.
2: Iya, iya.
0: Gimana Bang Abdur bisa ada nama Plamove ini?
2: Spontan sih dari kata-kata yang gimana lah, kadang-kadang
3: biar lebih enak disebut
2: oleh
3: sama
2: dia ini kan sering-sering dengar lagu barat yeah. Gitu kan
3: yeah.
2: Ya, lagu barat kayak Gracie Abram.
0: Wih.
2: Sama Sabrina Carpenter.
0: Ih, keren. Ya,
2: macam-macam gitulah.
0: Keren,
2: jadi kadang-kadang tuh oleh kebanyakan yang dengar-dengar bahasa Inggris mungkin kepikiran Plamove, boleh lah, boleh deh.
0: Enggak bisa kepikiran Plam itu tuh gimana, Kak? Apakah mungkin Bang Abdul seperti...
2: Soalnya gini, sering gini, Kak. Kadang-kadang aku nongkrong sama temanku sendiri yang itu kan, yang si Yoga itu. Kami tuh kebingungan milih nama band kadang-kadang. Jadi semalaman itu milih band, aduh...
0: Diam gitu ya.
2: Anu bakwan goreng, ya. Atau aduh, keredangaran, aduh... Jadi semalaman itu, aduh gimana lah, dari dulu tuh kami itu kesusahan yang namanya milih nama lah gitu.
0: Berarti kakak beruntung dapat Kak Isti.
2: Iya.
0: Beliau ini kosa kata vocabularynya banyak gitu.
2: Iya,
0: iya.
2: Makanya terinspirasi lah yang namanya Plamove itu.
0: Oke. Okay.
2: Dari buah plam mungkin ya.
3: Buah plam yang joget. Entah.
2: Pokoknya spontan deh kayaknya. Oke juga kayaknya dari Plamove.
0: Iya, kadang-kadang cewek tuh kalau misalkan ingat satu kosakata, ih lucu deh, boleh gitu, ya kan?
2: Iya.
0: Tanpa alasan yang gimana-gimana kan, Kak?
2: Mm-hmm.
0: Iya. Nah, karya pertama kali bikin lagu tuh kapan?
3: 2024. Plamove. 2024 tuh juga.
0: Bulan berapa tuh, Kak?
3: Bulan Juni.
0: Bulan Juni.
3: Pertama launching lagu Impian sama Wulcu, langsung dua.
0: Wih. Ya. Apa tuh cerita dari dua lagu itu tadi? Kalau impian, apakah impian dari sepasang buah plam ini atau bercanda ya?
2: Gak apa-apa,
0: atau apa nih, Kak?
3: Impian.
2: Kalau impian, itu
3: tentang impian.
2: Karena kayaknya impian itu dari segi penulisan lirik itu kan saya ya kak yang nulis itu. Impian itu mungkin untuk meraih kebebasan dalam suatu hiruk pikuk kali.
0: Wih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Soalnya kadang-kadang tuh pas kita lagi dipenuhi semua yang lebih berat, menjadi terkadang harus keluar dari zona itu gitu loh.
0: Bener-bener banget. Kayaknya tuh relate ya sama aku sekarang kak. Gak apa-apa gitu. Kebosanan itu kan sering terjadi gitu ya.
2: Iya betul.
0: Betul. Ya makanya impian itu biar kita tetap semangat menjalani hidup. Bener. Jadi aku harus dengerin lagu ini.
2: Iya.
0: Betul. Tapi proses kreatifnya, karena kan kakak kan suami istri kan, aku yakin banyak banget nih kesibukannya gitu. Gimana sampai jadi satu lagu tuh biasanya memakan waktu berapa lama?
2: Kalau satu lagi memakan berapa lama?
0: Beberapa bulan kah?
2: Kayaknya bisa dibilang beberapa bulan.
0: Sebulan kah? Dua bulan?
2: Gak pasti.
0: Oh gak pasti.
2: Biasanya itu bisa 6 bulan, 7 bulan.
0: Ih lama ya.
2: Lama kah?
0: Kalau bentar-bentar, kalau lama-lama. Apa yang paling lama prosesnya?
2: Yang proses paling lama mungkin dari kesibukan dari bekerja.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi gak nemu waktu yang luang yang pas gitu ya. Kadang proses kreatif tuh memang harus penuh energi. Harus penuh energi benar gitu loh. Gak harus yang setengah-tengah, harus penuh lah. Soalnya kadang-kadang nanti pas lagi marasmen, kayaknya ada yang kurang deh, gini. Bisa capek sendiri gitu loh. Jadi gak nemu, jadi akhirnya terbengkalai lah. Nanti dulu lah, paling seminggu atau dua minggu, bisa kayak gitu.
0: Okay.
2: Jadi memang harus benar-benar bawa power yang memang harus sip lah pada hari itu.
0: Berarti kakak tuh yang paling lama prosesnya menurut Bang Syarif, aransemen lagu?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, aransemen lagu sih.
0: Kalau POV Kak Isti, apa nih yang paling sulit? Apakah bikin liriknya kah atau menentukan judulnya kah?
3: Ke aransemen.
0: Aransemen juga.
3: Kalau lirik itu ngalir aja sesuai aransemennya. Ngikutin aransemennya.
0: Oke. Okay. Yeah. Banyak yang bilang katanya kalau orang bikin musik tuh rata-rata mereka pinter otak kiri, pinter matematika. Bener enggak, Kak?
3: Enggak.
0: Langsung jujur aja lagi. Terus kakak bisa dapat liriknya tuh kira-kira berapa lama prosesnya?
3: Prosesnya tergantung kak, misalnya lagunya memang terinspirasi dari diri sendiri itu agak cepat.
0: Oke. Okay.
3: Kalau yang lama itu misalnya kita bikin lirik pakai point of view orang lain, misalnya kita jadi orang yang tersakiti, jadi kita bikin lirik tentang orang yang tersakiti.
0: Oke. Okay.
3: Berandai-andai lah.
0: Oke. Okay. Jadi yang penting kalau yang nulis lagu pinter-pinter aja kita mendalami peran gitu ya.
3: Iya, sama banyak ngarang lah.
0: Oke. Berarti banyak banget juga trial and errornya sampai kakak bisa bikin sebuah lagu kan kak?
2: Iya benar.
0: Iya lagu. Iya benar. Paling unmemorable karyanya karya apa nih, kan baru ada 3 lagu kan? Apa nih yang paling kayak benar-benar mungkin banyak tantangannya gitu pada saat bikin lagu ini? Atau ada cerita unik yang paling unik ada nggak? Yang paling nggak lancar deh gitu.
2: Okay. Paling gak lancar.
0: Impian, Would You, sama
3: yang terbaru. Enggak.
2: Kayaknya yang Stay Here kayaknya.
3: Yang Stay Here, yang terbaru.
0: Kenapa bisa itu terjadi?
2: Kayaknya banyak revisinya.
0: Siapa yang memberikan revisi? Kan kalian berdua yang bikin.
2: Kadang-kadang tuh ini instrumennya oke deh. Nah itu loh kak, maksudnya yang kadang-kadang tuh kalau gak fit bener gitu loh, ngerjain sesuatu tuh bisa nanti dulu lah. Dia mintanya kayak gini, maksudku inilah yang bagus gitu-gitu. Enggak, jadi enggak nemu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pending gitu-gitu loh.
0: Jadi bad mood gitu ya. Mending kita makan aja deh gitu.
2: Iya lagi. Mungkin bakso aja kali lah.
0: Makanya tuh yang bikin lagunya 1 bulan jadi 7 bulan gitu kan.
2: Nah, 6 bulan.
0: Stay Here ini 6 bulan.
3: 6 bulan di keep-nya.
0: Oke. Kalau impian berapa bulan?
2: Kalau impian itu termasuk cepat prosesnya.
0: Karena the first song gitu ya.
2: Karena pertama itu first song dan juga aransemen lirik dan sebagainya itu saya sendiri.
0: Wih, terus Kak Isti, apakah beliau ngapain? Di lagu itu apa gitu kontribusinya? Nyanyi aja atau enggak bikin nasi ya.
2: Iya, nasi kuning.
0: Iya, support gizi gitu. Gizi. Lagu kedua berapa lama, Kak?
2: Lagu kedua.
3: Ucu.
0: Ucu.
3: Kenapa itu?
0: Berapa lama prosesnya?
2: Ucu tuh enggak salah.
3: Berapa, Kak?
2: Mungkin ada 8 bulan kalau enggak salah. Nah,
3: 8 bulan, kurang lebih 8 bulan.
0: Tapi kan lebih lama daripada stay here kan, Kak? Mm-mm. Tapi stay here lebih tantangannya banyak gitu.
2: Iya, tantangannya lebih banyak LDR, dan menguras energi.
0: Oh iya.
2: Iya, waktu itu dan juga stay here nih LDR juga kan? Dan sekarang baru-baru aja dalam 2 bulan atau 3 bulan udah.
3: Baru 2 bulan di Palangka.
2: Baru 2 bulan di Palangka.
0: Berarti udah enggak LDM lagi.
2: Enggak LDR lagi.
0: Akhirnya. Makanya lagunya stay here. Ya. Ih lucu banget. Jadi kayak diary rumah tangga kalian tuh adalah Plamov ini kayak ya.
2: Iya.
0: Iya kan? Ya kan, gitu teman Pro 2. Oke deh, kita bakal lanjut lagi. Dan buat teman-teman Pro 2 yang pengen bertanya boleh banget, karena kita menyediakan obrolan interaktif juga. Mungkin buat teman Pro 2 yang malu buat telepon bisa WhatsApp juga di 0811523924 atau bisa komen di Radio Digital. Dan kamu juga bisa menonton apa yang kamu dengar, karena sekarang kita lagi live streaming di RRI Palangkaraya Production. Tetap di Pro 2 teman, terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.
2: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Thank you teman-teman Pro 2 yang masih stay tune di Musik Planner kita di sore hari ini ya. Nah, by the way teman-teman Pro 2, gak terasa kita udah hampir di segmen terakhir ya. Jujur asik banget, aku ngobrol sama kakak berdua, ternyata nyambung banget gitu ya. Apakah mungkin kita sukunya sama dari Banjar?
1: Oh iya, benar. Mungkin faktor apa?
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi by the way, jujur aku seneng gitu ya. Ternyata di Palangkaraya tuh ada band dua suami istri yang seseru ini. Tapi by the way aku penasaran, pernah gak sih kalau kakak lagi, kan biasanya pasangan ada ini ya kan kak, ya, api-apinya kayak gitu, kan. Gitu kan. Itu gimana ya, biar tetap profesional dalam menjalankan hobi yang sama ini gitu.
1: Harus bertingkah aneh sih.
0: Oke.
1: Biar lucu.
0: Gak boleh yang terlalu tegang gitu ya.
1: Iya, okay. Jadi kan walaupun ini udah bertengkar iya, gitu.
2: Iya, kami kalau bertengkar itu ujung-ujungnya ketawa.
0: Oh iya?
2: Iya, emang kita aneh. Kami emang aneh, Kak.
0: Saking nyentrem banget gitu ya, Kak. Yeah. Oke. Okay. Tapi justru keanehan itu jadi cinta ya, kan?
2: Iya.
0: Yeah. Yeah. Tadi ada yang bertanya gitu ya, aku lupa namanya siapa. Katanya duluan jadi pasangan atau duluan bikin band? Duluan jadi pasangan ya?
1: Duluan jadi pasangan.
2: Duluan jadi pasangan. Mm-hmm. Baru bikin karya.
0: Oke. Okay. Siapa duluan yang nyeletuk, kita bikin duo aja yuk gitu?
2: Saya.
0: Oh, yeah. Berarti kakak yang paling visioner. Kalau yang paling perfeksionis siapa di antara berdua ini? Oh, Kak Syari.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sagittarius.
0: Sagittarius perfeksionis.
2: Apa? Virgo.
1: Virgo.
0: Oh, Virgo. Iya, Virgo memang sih.
2: Virgo ketemu Pisces.
0: Oh, Pisces. Katanya nyambung enggak?
2: Nyambung.
0: Oh, nyambung.
2: Nyambungin.
0: Aku Taurus, enggak ada hubungannya sih sama mereka. Mereka emang aku siapa gitu. Tadi ada yang bertanya, ada gak sih hal paling lucu yang pernah terjadi saat manggung atau saat bikin lagu dari Fajar?
2: Oh, lucu.
0: Yang lucu?
2: Paling lucu.
0: Paling lucu. Kan kalian berdua udah lucu nih kak.
2: Kami biasanya kalau yang stay here itu kan kami waktu itu disampit. Yeah. Jadi kami sesi recordingnya jam 12 malam. Jadi kami teriak-teriak di sekitaran kos. Jadi kedengaran orang.
0: Oh,
2: dikira kelahi.
0: Oh, membuat menggiring opini publik gitu kan? Oke. Okay. Oh, berarti LDM-nya disampit kah?
2: Iya.
0: Oh, oh jangan-jangan ketemunya disampit pertama kali?
1: Enggak. Disampit itu tempat kerja aja dulu.
0: Oh,
2: ketemunya di Kering City.
0: Oh, Kering City. Yeah. Oke. Okay. Aku kira di Puntun City tadi. Enggak ya. Soalnya
1: mafia.
0: ada nih pertanyaan lagi dari Kak Vina. Kalau suatu hari kalian punya anak dan anak kalian pengen ikut bermusik, apakah akan didukung?
2: Boleh.
1: Ya, saya sangat dukung apapun yang dia mau.
0: Oke.
1: Okay. Saya sangat dukung.
0: Kalau pengen
1: asal positif.
0: Kalau pengen jadi guru ngaji, enggak pengen musik gitu.
2: Enggak apa-apa.
0: Bagus.
2: Enggak
0: apa-apa, bagus lagi.
1: Bagus lagi.
0: Oke.
2: Okay. Asal jangan jadi koruptor.
0: Oke, okay, masyaallah. Benar. Ada nih, ada enggak sih kebiasaan unik antar pasangan?
2: Hal apa ini?
0: Dalam bikin karya yang kayaknya mungkin mengganggu dalam proses.
2: Mm-mm.
0: Kayak mungkin ada yang suka tidur. Atau suka nunda-nunda gitu, ada gak?
2: Kami dua-duanya suka tidur,
0: oh,
2: suka
0: iya.
2: Nunda.
0: Gak ada yang salah satu dua-duanya ya. Oke. Kalau ada lagi gak fun fact dari pasangan atau dari kalian berdua kak?
2: Fun factnya?

0: Kami enggak pernah manggung, Kak.
1: Oh, berarti iya, semuanya online.
2: Aku kemarin
0: sekali,
2: manggung.
0: Baru sekali kemarin.
1: Di mana itu?
0: Di kafe. Bosan
1: banget. Di kafe pertama kali. Gimana perasaannya pertama kali manggung?
0: Gugup sih, tapi akhirnya enjoy juga.
1: Oke. Okay.
0: Gini rasanya manggung.
1: Oh, tapi suara kakak imut banget kayak.
0: Iya, kayak suara hidung gitu kata.
1: Bukan kayak suara Mickey Mouse gitu loh. Kayak suara kartun gitu loh, Kak. Iya, beneran gitu. Dan tapi kalian berdua tuh memang cita-citanya pengen penyanyi dan pengen jadi pasangan suami istri yang punya band kah atau gimana?
0: Abang kepala keluarga silakan jawab.
1: Kalau Bang Abdur gimana nih cita-citanya?
2: Aduh, gimana ya? Sebenarnya ngalir aja sih.
1: Oh, ngalir. Iya. Tapi ternyata memang rezekinya juga gitu.
2: Iya.
1: Oke, kalau Kaisti dulu pengen jadi dokter kah atau memang pengen jadi penyanyi?
0: Dulu memang mau jadi penyanyi.
1: Oh,
0: wow. Dan kayaknya memang ditakdirkan. Woi, anjay.
1: Berarti happy banget sekarang gitu kayak. Udah jadi penyanyi beneran bareng sama suami juga gitu. Iya. Tapi aku penasaran, kalau Kak Isti kan dia ini kan pedagang kuliner kan, Kak?
0: Iya.
1: Iya, jual nasi kuning.
0: Iya.
1: Iya ya. Yellow rice gitu.
2: Yellow rice.
0: Masuk abang.
1: Iya. Kalau Bang Abdur ngapain nih kesibukannya selain sebagai band duo?
2: Gording.
0: Sapam.
1: Masya Allah.
0: Security.
1: Oh iya. Ih keren banget.
2: Sangat apa ya?
1: Sangat mind blowing ya.
2: Mind blowing. Iya, sangat jauh, berbeda karakter iya. Kadang tuh. Udah lepas dinas gitu kan. Ketawa ke TV gitu kan.
1: Tiba-tiba ada maling.
2: Pas sudah jadi satpam, langsung wah beda lagi dah karakter tuh. Harus muka serius gitu-gitu kan.
1: Berarti kakak mengeluarkan sisi imut kakak hanya kepada istri dan penggemar.
2: Iya.
1: Oke. Kalau jadi satpam nggak mungkin kan?
2: Nggak mungkin kak.
1: Iya, harus tegas.
2: Harus
1: kan?
2: Harus tegas kan? Oh gini-gini gitu. Kalau misalnya.
1: Tapi kalau Kak siapa namanya Kak Isti kan sambil jual nasi kuning sambil nyanyi-nyanyi enggak apa-apa kan?
0: Ya, malah sambil, kan sambil mikir liriknya apa ya?
1: Oh, oke. Okay.
0: Sambil masukin bawang goreng nasi kuning.
1: Eh,
0: sih. Gaje banget.
1: Maaf, pokoknya ya. masih nyambung gitu. Tapi ya. Kalau Bang Abdur kasihan ya. Dia harus jadi dua kepribadian yang sangat jauh berbeda.
2: Iya, jauh berbeda. Benar.
1: Iya. Tapi kalau buat teman perdua nih dan juga buat penikmat musik Balentika Musik Indonesia, khususnya musik indie, Plamuf sendiri tuh pengen dikenal sebagai apa sih gitu? Yang kalian inginkan?
0: Kenal sebagai band
2: yang fun mungkin.
0: Fun.
1: Oh iya.
2: Dan menyenangkan, agak selalu freak. Bahagia. Ya, itu sih. Yeah. Itu
1: tapi aja. Sekarang freak itu jadi daya jual loh kak.
0: Yeah. Oh,
1: kayak yang nyanyi lagu NPD sempurnanya aku. Mm-hmm. Itu yeah. Kan mulai dari orang yang sebel-sebel ngeliat orang NPD jadi sebuah market kan.
2: Iya yeah, kayak ini gimmick-gimmick.
1: Iya yeah, gitu. Bener. Jadi semakin kita freak dan aneh, semakin banyak duit kita gitu. Yeah, jual
2: bener,
1: aja gitu.
2: Bener. Ada juga tuh yang stand up kayak Ebel lah.
1: Nah iya gitu. Bener.
2: Kan orang-orang yang
1: iya. Yeah. Kayaknya indis ekonomi gak apa-apa kita buat malu-maluin kak ya.
2: Iya
1: ya, benar. Penting kita bisa menghibur sesama masyarakat Indonesia.
2: Masyarakat Indonesia, benar.
1: Iya. Terus juga ke depannya nih kalau ada plan 5 tahun ke depan. Kira-kira Plamuf ini tuh di gambaran Bang Syarif dan Kak Isti pengen jadi apa sih?
2: Yang dari aku mungkin Plamuf ini mau ngerjain album sih.
1: Iya, album. Harus sih.
2: Harus.
1: 5 tahun kan udah 2000...
2: Iya.
1: 231 ya.
2: Iya, 231.
1: Iya, kayaknya aku udah nikah deh. Amin.
2: Amin. Amin.
1: Karena aku ngeliat marriage is fun.
2: Marriage is fun. Benar. Ya. Itu kan dari pandangan aja yang menurut orang, oh ini.
1: Tergantung kita, partner kan, Kak?
2: Benar.
1: Iya, benar.
2: Kalau di bawah fun ya fun gitu
1: okay.
2: Kan.
1: Oke.
2: Kalau ada bentrok ya dibikin aneh lalu fun.
1: Itu versi Bang Abdul.
2: Iya benar.
1: Kalau versi Kak Isti pengen apa nih 5 tahun ke depan rencananya?
0: Sama bikin album terus sukses lancar jaya saja.
1: Amin.
2: Lagunya padat jelas.
1: Lagunya ya. Ada di mana-mana kan
2: ya.
1: Kak?
2: Iya amin benar sih.
1: Iya.
0: Semoga bisa tur.

0: ke luar negeri.
1: Amin.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Apa negara paling pertama yang pengen dikunjungi?
2: Wah.
0: Jepang.
1: Masih ah, Jepang.
2: Nah, kalau abang
1: apa sih?
2: Australia.
1: Mereka berdua nih kayak bisa. Australia. Kenapa? Ada kanguru. Ada apa? Gak boleh ya?
2: Mungkin ada landak. Kayak kanguru sih kayak.
1: Enggak, kayaknya terlalu digimik-gimikan gitu. Ada cerita mungkin di balik Australia.
0: Sedih banget kan itu.
1: Oh ya sudah lah, jangan lah.
2: Jangan.
1: Tapi kan satunya ke Jepang, satunya ke Australia. Gak apa-apa, berarti dua negara ya teman-teman.
2: Dua negara nanti langsung kita tur kan.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Amin.
1: Tapi jujur nih kak, sejauh ini sebagai band duo indie, apakah lagunya sudah ada yang menghasilkan kah? Atau mungkin kayaknya gak apa-apa deh, kita ikhlas aja lillahi ta'ala gitu.
2: Iya. Yang kayak tadi sih.
1: Oh iya. Yang penting menyalurkan hobi aja.
2: Iya, menyalurkan hobi.
1: Oke. Okay. Kalau teman Pro 2 pengen lihat karya-karya kakak, mengunjungi ke website mana aja nih?
0: Boleh ke channel YouTube kami, Plamove.
1: Ya. Channel YouTube-nya teman Pro 2. Nanti juga bakal kita putarin di Pro 2 Indie Sabtu ini ya, teman Pro 2. Tanggal berapa nih hari Sabtu? Tanggal 20 ya. 20 Juni pukul 19. Selain YouTube ada apa lagi nih, Kak?
0: Spotify.
1: Spotify.
0: Terus
1: TikTok, Instagram.
0: Lebih ke Instagram.
1: Instagram. Ya.
0: TikTok follow ada juga sih.
1: TikTok ada juga. Aduh. Namanya sama, Plamove.
0: Sama, Plamove.
1: Ejaannya Plumove teman Pro 2. Tapi nyebutannya jangan Plumove ya, Plamove yang benar. Yeah. Itu yeah, berasal dari kata plum.
0: Iya, yeah, buah plum. Terus joget.
1: Oke. Okay. Move gerak gitu. Yeah. Jadi plum move, plum gerak gitu. Yeah. Mungkin gitu kali. Ini kita nyambung-nyambungin aja.
2: Iya, yeah, benar.
0: Cocok logi.
1: Iya, cocok logi. Nah, yeah, kalau satu lagu karya yang menggambarkan Plumove sendiri itu apa sih, Kak? Yang kayaknya ini Plumove banget deh. Paling karya the best ever dari tiga song yang kalian udah rilis.
2: Wucu sih.
0: Wucu.
1: Wucu.
2: Yeah.
1: Kenapa bisa?
0: Mungkin dari tantangannya sama apa, Bang?
2: Sama technical mixing-nya sih kalau dari aku.
1: Lebih
2: kalau dari verse-nya itu kan dia dikasih-kasih mixingan kayak saturasi yang banyak. Jadi kadang-kadang orang mendengar, kenapa suara vokalnya kayak gini, kayak kebakar. Oh. Gitu-gitu loh. Kok kayak agak serak. Pengen gimana lah.
1: Pokoknya rasanya itu yang paling unik.
2: Iya, unik. Ya. Okay. Pertama itu satu, dan kedua perjalanan bikin lagu itu enjoy aja.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Iya. Yeah. Kadang-kadang kepikiran, oh ya, pencet satu note sampai awal, pencet satu note dari awal sampai akhir.
1: Oh
2: iya. Kepencet aja deh terus tut.
1: Sampai akhirnya jadilah What Show ini.
2: Iya.
1: Ih, keren banget. Berarti kalian tuh benar-benar memainkan imajinasi dan semua indera kayak.
2: Betul sekali.
1: Iya.
2: Bahkan di mixing pun harus begitu.
1: Oh ya.
2: Iya, mixing itu harus begitu, harus ada imajinasinya.
1: Iya.
2: Jadi ketika mixing nih lagunya nanti mau dikemanain gitu. Vokalnya antara di depan atau ada di belakang.
1: Oh iya.
2: Itu kan sebagian imajinasi itu.
1: Oh.
2: Itu.
1: Tapi kalian berdua selain fun bisa kayak bikin kita harus serius deh gitu. Itu siapa, Kak? Yang biasanya kayak gitu. Nanti dulu deh ketawa kita serius dulu gitu siapa? Oh, Bang Abdul.
2: Iya,
1: Bang Abdul.
2: Lagi mixing.
1: Oke. Okay.
2: Mixing sama take vokal biasanya kayak gitu-gitu.
0: Soalnya aku tipenya cengengesan.
1: Oh, kan cewek ya, Kak. Yeah. Pengennya disetir aja. Mm. Oke deh, teman-teman berdua kita nanti bakal dengerin karya mereka. Pengen nyanyiin lagu apa nih, Kak?
0: Stay here
1: yang terbaru ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi sebelum itu boleh dong pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen juga menyalurkan hobi, punya hobi kayak kakak berdua. Tapi kan nggak semua pasangan tuh berani bikin band duo kan, Kak, dan bingung juga mau ngapain dulu gitu. Boleh nih kasih pesan ke teman-teman Pro 2 sore hari ini.
2: Istirahat.
0: Pesannya buat teman Pro 2, jangan takut mengejar mimpi. Walaupun di situasi apapun, tetap berkarya dan jangan melupakan
2: jati dirimu.
0: Wee. Walaupun udah nikah, jangan jangan stres lah.
1: Iya. Iya, jangan lupa for fun gitu ya.
2: For fun.
1: Iya, oke. Okay. Kalau
2: selalu bahagia itu.
1: Bang Abdur ada tambahan?
2: mungkin itu aja.
1: Oh, itu aja udah cukup, cukup ya. Tapi Bang Abdul sama Kak Isti ini cocok banget loh, entertainment banget loh. Iya serius, bener. Kayak udah pas gitu buat terkenal ya. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan dari sini banyak pundi-pundi rupiah yang menanti kayak. Iya, apalagi mulai malam ini kan Happy New Year, tahun baru.
2: Oh iya, benar.
0: Tahun baru Islam.
1: Iya, teman Pro 2 iya. Gitu deh. Jadi buat kamu thank you banget dan siap-siap habis ini kita bakal dengerin Stay Here dari Plamove kayak. Oke. Okay.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tell you that I'll miss you.
1: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
2: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
1: Maksudnya?
2: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
1: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
2: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
1: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
2: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
1: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
3: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

ke Pro2 teman terbaik kamu. Teman Pro2 tahun baru Islam Muharram, 1 Muharram tahun 1448 Hijriah jatuh tepat pada besok hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, atau bertepatan mulai dari Bada Maghrib ini ya teman Pro2. Jadi umat muslim di seluruh dunia biasanya melakukan berbagai macam amalan. Ada yang juga melakukan tradisi-tradisi lokal seperti pawai 1 Muharram atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Nah teman Pro2, by the way juga yang menarik dari 1 Muharram ini adalah besok tanggal merah ya, hari Selasa. Jadi ramai banget nih teman Pro2. Jadi kalau misalkan kamu ada kegiatan-kegiatan di tempat kamu berada gitu ya, kalau amalan sih biasanya 1 Muharram itu melaksanakan puasa ya, bukan akunya sih tapi di daerahku gitu, sama minum 1 gelas susu sebagai simbol murni karena ini kan adalah tahun baru gitu. Dan diniatkan minum susunya itu boleh dari Bada Maghrib sampai sebelum subuh, terus diniatkan untuk berpuasa di 1 Muharramnya. Tapi ada juga nih teman Pro2 di berbagai daerah yang katanya mandi sama-sama di sungai gitu ya, buat menyambut kalau misalkan ini tuh adalah tahun baru gitu. Dan berbagai macam lagi tradisi 1 Muharram yang biasanya dilaksanakan di Indonesia dari berbagai macam daerah teman Pro2. Terus ada juga yang menggelar doa bersama gitu. Nah kalau dari berbagai daerah aku ada baca tadi, ada yang melakukan pawai obor, terus biasanya dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Itu aku pernah lihat di beberapa kota juga termasuk Palangkaraya. Biasanya masyarakat berjalan mengelilingi lingkungan membawa obor sebagai simbol semangat untuk menyambut tahun baru. Kemudian ada nih teman Pro2 di mana namanya Tabuik dan Tabot. Ini merupakan tradisi menyambut 1 Muharram di Pariaman, Sumatera Barat dan juga Bengkulu, berupa festival dan arak-arakan bangunan replika yang syarat akan nilai sejarah dan juga budaya. Lalu di Jawa, malam 1 Suro atau malam 1 Muharram itu diperingati dengan sangat sakral melalui tirakat, terus juga ada kirap pusaka, ada mubeng beteng berjalan mengelilingi keraton tanpa bicara, hingga jamasan pusaka yaitu membersihkan benda-benda pusaka gitu. Terus ada lagi pembuatan bubur asyuro atau suro. Ini tradisi memasak bubur khas yang dimasak bersama-sama buat dinikmatin oleh warga, seperti banyak dilakukan di Aceh dan juga di tanah Jawa. Kalau misalkan di Bangka Belitung juga ada teman Pro2, namanya tradisi nganggung, di mana warga membawa dulang berisi makanan ke masjid ataupun balai desa untuk dimakan bersama-sama. Intinya banyak banget, ada 10 macam tradisi perayaan 1 Muharram yang paling terkenal di Indonesia. Kalau kamu biasanya ngelakuin apa nih teman Pro2?

0: Kamu dengar, Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya. Dan kita akan bergabung di acara pengajian lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Mukmin ayat 56, sambil menunggu kumandang azan maghrib. Tentunya teman Pro 2, setelah itu kita akan back to lagi di Pro 2 teman terbaik kamu. Jadi tetap stay tune aja.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan."

0: dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran, dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Baik, teman Pro 2, tadi barusan saja kita bergabung di Pro 1 Palangkaraya. Sekarang kita udah back to lagi nih teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Senang banget Amal masih nemenin kamu di program Sore Ceria ya, meskipun langitnya udah gelap tapi masih segmennya Sore Ceria. Kemarin malah nyebutin Selamat Sore, ada yang protes nih teman-teman Pro 2. Tapi memang segmen Sore Ceria itu sampai pukul 20 ya, by the way. Dan seperti biasa Amal mengucapkan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib dan selamat menyambut 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga di tahun berikutnya, khususnya bagi umat muslim gitu ya teman Pro 2, kita makin banyak lagi nih diberikan kenikmatan gitu ya, terus ditambah lagi rasa syukurnya. Dan kali ini seperti biasa juga kita akan hadirkan esensi buku dan lagu-lagu pop religi Indonesia. Jadi selamat mendengarkan. Kali ini ada buku rahasia magnet rezeki yang akan dibawakan oleh Kak Riani.
1: Esensi buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah, adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu masih di sore ceria ya. By the way, teman Pro 2, ternyata TikTok menjadi media sosial yang paling sering diakses masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2026. Menurut aku, ini tuh bermula dari zaman COVID-19 juga nggak sih, teman Pro 2? Yaitu dengan porsi 31,8% berdasarkan survei penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet Indonesia yang dirilis sama UPG. Nah, posisi berikutnya ditempati sama Facebook. Aku yakin Facebook ini banyak banget didominasi sama generasi milenial, generasi baby boomers, generasi X, ya nggak sih teman Pro 2? Yaitu sebesar 29,4% dan Instagram ternyata berada di urutan ketiga malahan ya. Padahal Amala paling suka Instagram nih teman Pro 2, yaitu dengan persentase 27,7%. Ini menunjukkan dominasi platform berbasis konten visual dan juga video pendek dalam aktivitas digital masyarakat itu yang paling diminati. Ternyata orang tuh lebih banyak suka video gitu. Di sisi lain, penetrasi internet Indonesia juga telah mencapai 81,72% pada 2026, yang artinya tuh menggambarkan kalau Indonesia tuh semakin luas terutama terhadap akses internet di ruang digital bagi masyarakatnya. Dan tren ini menegaskan perubahan pola konsumsi informasi yang kini lebih mengandalkan konten cepat interaktif dan mudah diakses melalui berbagai platform media sosial gitu, teman Pro 2. Tapi by the way, kalau teman Pro 2 sendiri lebih suka main media sosial apa? Atau mungkin tim yang aduh kayaknya udah capek deh sama media sosial, jadi lebih baik di yang real time aja.

0: Dan persegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: ibadah salat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah salat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa salat kembali.
1: Tamu Pro 2 masih di Sore Ceria. By the way, di antara tradisi-tradisi menyambut satu Muharram atau Tahun Baru Islam di Indonesia sendiri tuh banyak banget, Tamu Pro 2, dan yang paling terkenal tuh ada 10. Tadi udah malah spill ya, dan salah satunya tuh adalah makan bubur suro. Jadi ini tuh merupakan hidangan tradisional khas masyarakat Jawa yang disajikan setiap menyambut Tahun Baru Islam di malam satu Muharram atau di pagi harinya gitu ya. Tapi kebanyakan orang satu Muharram tuh berpuasa atau juga di tanggal 10 Muharram atau Asyura. Nah, tradisi ini ternyata itu tuh merupakan perpaduan antara ajaran Islam yang merujuk pada kisah penyelamatan Nabi Nuh dan kearifan lokal Jawa yang kemudian Teman Pro 2 diwariskan sampai saat ini dari Kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Nah, jadi asal-usulnya berdasarkan sejumlah riwayat gitu ya, tradisi ini bermula atau pada saat Muharram dari kisah Nabi Nuh, dan setelah banjir bandang besar surut, kapal Nabi Nuh itu akhirnya mendarat dengan selamat di Bukit Akarat, Bukit Ararat ya, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh memerintahkan kaumnya yang selamat untuk bisa berpuasa dan memasak sisa-sisa biji-bijian yang ada di kapal menjadi sebuah hidangan bubur yang bisa dimakan bersama. Jadi apapun sisa bahan makanan pada saat itu semuanya dicampur, Teman Pro 2, dan tradisi ini kemudian diadaptasi disesuaikan dengan culture Nusantara. Kemudian ketika masuk ke Nusantara, tradisi membuat bubur suro sangat erat kaitannya dengan masa pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam. Dan saat itu Sultan Agung memadukan sistem penanggalan Hindu atau Saka dengan sistem penanggalan Islam ataupun Hijriyah. Jadi bubur ini dijadikan sebagai umbarampe atau sarana atau kelengkapan dalam upacara kenduri atau selamatan untuk menyambut malam satu suro. Dari zaman dulu, zaman kerajaan banget nih, malam ini biasanya di dilaksanakan Teman Pro 2 upacaranya. Nah, tujuannya adalah sebagai bentuk introspeksi diri, kemudian memohon keselamatan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu tahun yang sudah dilewati gitu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih harus dengan bubur suro gitu? Ternyata setiap elemen dan lauk pauk dalam sajian bubur suro atau bubur apa ya? Ada orang yang nyebutnya lain bubur suro, Teman Pro 2, aku lupa nyebutnya apa. Itu tuh ternyata memiliki simbol dan makna yang mendalam. Jadi bubur gurih yang terbuat dari beras, santan dan juga jahe dan serai itu melambangkan kebersihan hati, kesucian serta kehidupan yang tenang di tahun yang baru. Info dong, Teman Pro 2, di mana orang jual bubur suro di Palangkaraya. Terus yang kedua, 7 macam kacang. Seperti ada kacang hijau, kedelai, kacang merah. Karena kan dulu di zaman Nabi Nuh, biji-bijian yang tersisa tuh kan dijadikan bubur ya. Ternyata tuh masih dijadikan resep sampai sekarang. Nah, itu tuh berujuk pada 7 hari dalam seminggu yang menyimbolkan harapan agar senantiasa diberikan keberkahan di setiap waktu. Kemudian biasanya juga ada yang pakai sayuran dan juga lauk pauk. Nah, seperti ada opor ayam, sambal goreng, sampai dengan irisan jeruk bali dan buah delima. Ini melambangkan keanekaragaman dan kerukunan dalam menjalani hidup yang berdampingan, Teman Pro 2. Bahkan kalau di Jawa sendiri, di Madura dan juga di komunitas adat lainnya, ada tradisi memasak dan membagikan bubur suro yang masih terus dilestarikan di masyarakat, Teman Pro 2. Jadi kita tuh kalau tahun baru tuh benar-benar vibe-nya berasa banget makan bubur bareng, terus juga merawat tradisi, terus juga dengan harapan yang sangat besar gitu akan kehidupan di satu tahun berikutnya yang lebih baik, lebih banyak rezeki dan lebih segala-galanya deh, Teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, habisnya pukul 18 Amal bakal hadirkan ada informasi terviral. Thank you banget buat Teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di Sore Ceria kali ini ya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bar Visual Asal Review, 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman

Bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko, karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Pro juga teman terbaik kamu. Teman Pro 2 duka menyelimuti dunia olahraga udara setelah sebuah pesawat yang membawa atlet terjun payung jatuh sesaat setelah lepas landas di dekat Butler Memorial Airport, Missouri, Amerika Serikat pada hari Minggu kemarin tanggal 14 Juni, teman Pro 2. Seluruh penumpang yang terdiri dari 11 penerjun payung dan juga seorang pilot dilaporkan tewas dalam kecelakaan tragis tersebut. Identitas korban tewas belum segera dirilis. Ewing mengatakan Badan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB berada di lokasi kejadian untuk menyelidiki kecelakaan tersebut, sementara penyebabnya belum segera diketahui. Informasi tadi dilansir dari Metro TVNews.com, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan mungkin kamu tahu informasinya atau baru aja gitu ya, pas banget ini kita lagi ada di program informasi terviral. Dan jangan kemana-mana, setelah satu lagu berikut ini kita bakal dengerin ada informasi cuaca bersama perakirawan Reni.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Info cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 18 kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca, dan saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Selamat malam Kak Reni, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari Selasa 16 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada siang, sore hingga malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan pada tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan selalu memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kareni untuk informasi perakiran cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu besok ya sepanjang hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tema Pro 2 masih di informasi terviral, menjelang konser Bangtan Sonyeondan yang kembali membawa dampak besar bagi sektor pariwisata Korea Selatan. Menjelang konser grup K-pop ini di Busan Bandara Internasional Incheon, Korsel meningkatkan jumlah petugas imigrasi untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan wisatawan mancanegara. Langkah ini Tema Pro 2 dilakukan setelah ribuan penggemar BTS dari berbagai negara diperkirakan tiba di Korea Selatan untuk menghadiri konser yang berlangsung selama 2 hari di kota Busan. Kemudian otoritas bandara pun juga berupaya memastikan proses pemeriksaan imigrasi yang tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya arus penumpang. Gak hanya menjadi magnet bagi penggemar musik, konser BTS juga kembali menunjukkan pengaruhnya terhadap industri perjalanan dan pariwisata Korea Selatan, mulai dari penerbangan hingga sektor akomodasi. Nah, dilansir dari kompas.com, The Korea Times, Bandara Internasional Incheon juga mulai menambah jumlah berbagai petugas ya, Tema Pro 2. Kemudian penambahan personel dilakukan selama 4 hari dengan tujuan mengurangi antrian serta menjaga kelancaran proses pemeriksaan, terutama di titik imigrasi di salah satu bandara tersibuk di Asia tersebut, Tema Pro 2. Karena katanya data dari pihak bandara menunjukkan akan ada kedatangan wisatawan asing yang tiba melalui Bandara Incheon mulai dari Kamis kemarin sekitar 48.660 orang. Wow, angka ini meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama sepekan sebelumnya.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Pembangunan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

0: Tamam Pro 2 PXR kembali belum selesai dengan film Fabel setelah sukses dengan Hoopers pada awal 2026. Ternyata PXR kembali mengenalkan proyek Fabel mereka yang akan datang, yaitu bernama Gato. Jadi Gato ini Tamam Pro 2 akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia. Aduh, aku gak sabar banget sih buat nontonnya, karena dari posternya aja Tamam Pro 2 aduh benar-benar gemes banget ya. Dan lengkap dengan keberadaan mafia kucing yang akan dibintangi oleh Mark Ruffalo dan juga Laurence Fishburne yang nantinya akan tayang di film Gato nanti. Ruffalo akan mengisi suara Nero, yaitu seekor kucing hitam yang pemberani, dan juga Fishburne yang akan memerankan Rocco, bos mafia kucing yang kejam. Lucu banget ya teman-teman dua. Pixar juga akan merilis teaser trailer Gato pada hari Kamis nantinya yang menggambarkan interogasi terhadap seekor kucing yang diikat oleh dua kucing lainnya yang tampak lebih memiliki kekuasaan gitu. Pokoknya nanti bakal tayang Tamam Pro 2 di bioskop pada tanggal 5 Maret tahun 2027. Buat kamu yang pengen nonton teasernya juga udah official di YouTube-nya Pixar. Jadi kamu bisa lihat aja ke sana. Dan informasi tadi sekaligus menutup informasi terviral kita di sore hari ini ya, segmen sore ceria tapi masih udah nuansa malam. Habis ini kamu juga bakal bergabung di Pro 2 yang disiarkan di seluruh Indonesia, yaitu bakal ada musik live chat yang nanti akan dipandu sama rekan kita Elan ya, teman Pro 2 dari Pro 2 Jak, dan bintang tamunya ada Lemon. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu. Aku Amala pamit, bye bye.
1: Pro 2 barengan sama gue Elan Krisnandaru.
2: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, Billboard menaruh nama Taylor Swift di peringkat ketiga bintang pop terbesar di tahun 2024 kemarin, Tema Pro 2. Tapi dengan beradarnya Taylor Swift di peringkat ketiga, membuat Swifties itu nggak senang dan merasa Taylor itu harusnya bisa lebih tinggi lagi peringkatnya di atasnya. Nah, sebelum Taylor Swift juga berada di peringkat kedua, musisi paling berpengaruh di abad ke-21 dengan juga tidak direspon baik oleh para Swifties nih.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 berikutnya, Tema Pro 2. Kalau lu tahu enggak sih kalau ternyata Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan perkembangannya soal penyelidikan dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Jakarta Warehouse Project, Tema Pro 2. Dan kasus itu diduga melibatkan 18 polisi yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jaya Jakarta Pusat, dan juga Polsek Kemayoran. Dan saat ini tengah diinvestigasi ke tahap lebih lanjut.
2: Info Pro 2.
1: Yes, Tema Pro 2. Walau Indonesia tidak termasuk ke dalam La La Land in concert Tema Pro 2 yang diumumkan di tour dunia, konser ini akan hadir di sejumlah negara kayak Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Perancis, dan juga terdekat ada di Singapura, Tema Pro 2. Dan kayaknya ini juga akan kembali ke tanah air setelah berakhirnya di konser terakhirnya ada di Ciputra Entrepreneur.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke MLC Music Live Chat.
2: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan males karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wah, wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betulnya, kita absen dulu yang ada di studio, karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan, silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman Pro 2, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izinnya.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi, pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Okay. Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest Idol.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita tuh
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat.
0: Mm-hmm.
1: Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya. Oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya.
0: Mm-hmm.
5: Terus kita pelajari dance, juga nyanyi.
0: Mm-hmm.
5: Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita tunggu satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
5: Ada, ada juga yang hip-hop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi, karena kan kayak, aduh, malu nih mau ke yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah... kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab, mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal kan. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
0: Okay.
2: Jadi kayak lumayan lah ada adabnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: okay.
2: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu
2: banget.
0: Oh masih banget
5: kan kita kayak kak sarung tangan mana.
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya
2: kan?
0: betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Terus
2: kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron.
2: Tapi buat apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh scarf gitu, oke. Biar gak kena ya. Oh iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: Siapa? Oh ada 2012. Wih ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produ seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat teman Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman Prodo tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman Prodo di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana? Mungkin dari Kilen?
2: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
1: Oke. Okay.
2: 5 ya, 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
1: Oh.
2: Jadi kita tinggal terima gitu.
1: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
2: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok
1: ribet
2: di aku.
1: Ribet ya, banyak
2: chaos
1: ya.
2: Chaos itu.
1: Oh.
2: Dan aku yang dapat.
1: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena
2: betul,
1: pink ya,
2: iya.
1: Girly banget ya. Oh
2: dan,
1: gitu.
2: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
1: Ini
2: juga mau.
1: Ini punya aku ya.
2: Enggak dulu ya.
1: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
3: Iya.
1: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget? Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
3: Iya.
4: Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih...
1: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
1: Oh, serius?
3: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
1: Betul, betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
1: Betul.
3: Iya, kan?
1: Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
1: Oh, nonton banget.
3: Iya, pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
1: Betul.
3: Mama Naruto.
1: Oh, gitu. Mah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya
1: gak sih?
3: Bener-bener.
1: Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
1: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan?
1: Iya,
3: pasir.
1: Tinggal bawa gentong ya di belakang ya? Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Oh iya.
5: Pasti ada.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
1: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi
1: game,
3: ya? Game.
1: Oh oke,
4: okay. Kayak Pokemon tapi sekarang
3: iya,
4: Aikatsu.
3: Iya kayak Pokemon tapi versi fashionnya.
1: Oh gitu, fashion-nya. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya? Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya? Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
3: Lemery.
1: Oh, Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini enggak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
4: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah kuncinya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
1: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
4: Iya.
1: Oh. Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigoshokai. Jadi kalian juga ada Jigoshokainya ya. aku boleh dengar sekali enggak Jigoshokainya kalian?
3: Boleh.
1: Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
3: Boleh.
6: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan
7: I cinta you.
6: Lebih keras
7: I cinta you.
6: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
1: Hey. Terus lagi dong.
4: Seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Yeay. Ini kesini kakak. Ya. Boleh.
2: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member baby pink dari Lemon.
1: Yeay, haro Kilen.
5: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
1: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
4: Iya.
1: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
4: Iya.
1: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain nggak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
4: Boleh banget.
1: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
4: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
1: Oke.
4: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
1: Oke.
4: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
1: Oh, gitu. I see.
4: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
1: Okay,
4: jadi
1: okay.
4: Kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
1: Oke, okay, I see.
4: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
1: Oke.
4: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
1: Oh.
4: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu gitu, kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
1: Okay,
4: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
1: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
4: Yes.
1: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
4: Yes, sebenarnya pastilah.
1: Oke.
4: Okay. Ada Lemories juga. Jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
1: Oh.
4: Ini lagu anthemku gitu.
1: Iya.
4: Let's go gitu.
1: Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown enggak kayak gitu?
4: Mungkin ada dua tipe orang.
1: Okay,
4: ya.
1: Apa aja tuh?
4: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
1: Yes.
4: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
1: Bener.
4: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
1: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
8: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
1: Oke.
8: Pas bikin MV-nya ya. Yeah.
1: Oke.
8: Paling kayak...
1: Oke, ayo semangat Kilen. Ayo semangat.

0: itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
1: ya? Ya bebas. Kalian mau ceritanya apa?
0: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya itu kayak triplek.
1: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
0: Iya.
1: Oh.
0: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
1: Oh, biar nggak jatuh.
0: Iya. Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
1: Oke.
0: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
1: Karena
0: kita
1: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
0: Lawan-lawan cuma 5.
1: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
1: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk syuting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide
1: aja. Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
1: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
1: Part-partnya,
2: kan,
1: oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
1: Kenapa, Sinta? Kenapa? Kenapa?
3: Itu ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
1: Betul,
3: kan?
1: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
1: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin apa udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya. Tapi namanya lagu baru kan tetap
1: aja. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya gitu.
1: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih. Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
2: Aman
1: ya.
4: Hasilnya kan bagus sih.
1: Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
1: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
4: Atau mereka suka
1: denger
4: pas
1: lagi
2: racing.
1: Iya. Lagi
2: racing. Lagi
1: night riding. Oh, lagi motor.
2: Lagi riding. Night ride.
1: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
1: Oh.
2: Breaking the limit.
1: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.
5: Music Life Chat.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Produ, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Sweet like princess, cute like cat,
4: yum!
3: Bright like a star, hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hi Hana! Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesona aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, terus Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
9: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.
2: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke, tadi kita sempat bahas ya, ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
10: 2012.
2: Ya ampun, aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke, lumayan.
10: Jauh
2: ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Enggak apa-apa ya. Lumayan.
10: Kayak gimana ya? Aku takut kadang-kadang konsep ngobrol tuh enggak nyambung.
2: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak gitu.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
10: Judes ya kita. Nah, soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Gampang overthinking.
10: Mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa nggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Karena kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke, okay. Terus?
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
9: Gen Alpha?
2: Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
9: Generasi pertamanya Gen Alpha.
2: Wah.
9: Gen Alpha banget
2: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
10: Erin gimana sih?
2: Oke. Oh, okay. Boleh, boleh.
10: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke.
10: Okay. Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
10: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cutesy gitu, banget.
10: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
10: kita tuh persuading, kita mengajak semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay.
10: Wow.
2: Oke.
10: Okay.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
11: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru atau enggak partnya siapa?
10: Udah. Part favorit gue. Ya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
10: Tapi Sharon,
2: Hana,
10: Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn.
10: Hana dari Sherlyn deh. Dua-duanya.
11: Baik aja.
2: Dua-duanya ya.
10: Aku yang baik-baik aja, aku bentar aja diam.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran
10: deh.
2: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
10: Tapi aku sih sebenarnya.
11: Aku juga.
10: Ah, kita enggak sih?
11: Enggak kayak beneran-beneran
10: banget. Iya,
2: berantem. Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
11: Introvert. Udah pasti Michi.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
11: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
11: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
11: Iya.
10: Ah, bisa aja. Dia.
2: Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
10: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
10: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
12: Lemeris itu kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
12: Harus membuat image baru.
10: Oke.
12: Okay. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: okay
12: untuk kedepannya.
2: Oke. Okay.
12: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa dimaksudnya nih?
12: Susah untuk dijelaskan
2: kata-kata
12: karena
2: dijelaskan,
12: kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
12: Ya Lemoris salting yuk.
2: Iya. Yeah. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15, absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
10: Mau
2: Mau ya?
10: Tapi belum
2: mau. Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 801 05, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lem semoga bisa Indonesia tour ya.
13: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
13: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
13: Bandung,
2: Jakarta,
13: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
13: Yeah.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
13: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
13: Amin.
2: Oke, okay, teman Pro 2, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya, dari proses produksi. Tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya, yeah. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sumpah
0: itu lucu banget. Bersembilan.
1: Iya.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Memorable.
2: Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya. Ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all the SP. Kalau mau teman perdua nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, yeah. Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok Lemon. Ada. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke. Okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa sih? Hana dari tadi kan diem
2: doang. Okay.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Hana diem doang.
1: Dari tadi Andrea Naura ngomong
3: ayo.
0: Iya. Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
0: Untuk ya, Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Ya, kayak aku.
0: Boleh. Silakan, Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
0: deh. Woi.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Ya.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacaan Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali ya malam hari ini menjumpai teman Pro 2 lagi. Kalau bukan Haspi, siapa lagi ya? Menemani teman Pro 2 di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan, ini dia Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam ya. Dan tentu saja Haspi senang banget ya di malam hari ini bisa kembali menemani teman Pro 2. Kita buka dengan jam kos, jamnya obrolan santai. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go ya. Dan teman-teman dua, setelah jam kos nanti kita juga akan hadirkan ada cerita cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang mau request lagu itu saatnya ya. Terus nanti juga teman-teman dua, saya akan teman-teman dua di sleep call pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan hadirkan untuk menemani teman-teman dua Produa playlist pukul 23 waktu Indonesia Barat. So, mari kita buka kebersamaan kita di jam kos malam hari ini dengan sebuah lagu seru dari Big Bang. Let's go.

0: aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan kalau ngomongin soal penyangkalan, ya susah sih teman-teman, namanya hidup ya. Kadang kita sering banget denial, kita sering banget menyangkal suatu kebenaran, kita menyangkal sebuah kenyataan yang memang sebenarnya harus diterima dengan lapang dada. Tapi ya susah banget ya teman-teman. Apalagi kalau udah ngomongin soal ikhlas, move on, susah banget tentu saja. Apalagi kalau misalnya teman pro 2 mungkin ya hidupnya tidak baik-baik saja. Kayaknya semua orang hidupnya tidak baik-baik saja teman pro 2, tapi memang ada tingkatannya. Sama ada orang di luar sana yang mungkin pandai banget nih buat memanajemen emosinya. Dan kita memang patut banget ya buat kenal ya teman pro 2, dan juga bisa paham lah ya sama emosi kita sendiri. Karena memang kalau kita ngomongin soal emotional control, ya ini sesuatu hal yang wajib banget buat teman pro 2 dalami ya. Jadi kalau kita ngomong soal emotional control sendiri, ya mungkin banyak banget yang belum tahu bahwasanya ini sebuah kemampuan yang penting banget untuk kita bisa mengenali, memahami, dan juga merespon berbagai emosi nih teman pro 2.

laku untuk mempengaruhi bagaimana emosi muncul, dialami, atau diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi memang kita, ya, setiap manusia itu pasti punya emosinya masing-masing. Kalau nggak salah ada film apa sih? Saya lupa. Film apa sih yang ada banyak-banyak emosi-emosi itu? Tapi nggak nonton ya teman-teman berdua. Jadi kalau kita ngomongin soal konsep dasar pengendalian emosi juga, ya banyak banget yang harus kita ketahui tentang emotional control, ya. Yang mana kita harus tahu nih bahwa sebenarnya tujuan itu bukan untuk menghilangkan perasaan marah, sedih, ataupun takut. Sebaliknya, tujuan utama adalah mengelola intensitas dan juga durasi emosi tersebut. Jadi misalnya teman-teman berdua sedang merasakan sedih, ya sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Boleh marah, iya, tapi jangan sering-sering. Boleh takut, tapi harus bisa di manajemen supaya nggak takut terus. Pokoknya emosi itu wajar banget ada, karena kita itu manusia, teman-teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan balik lagi masih bareng sama Aspi, teman-teman sama Pro 2, dan kita masih ngomongin soal emotional control ya. Jadi apa ya, kalau kita ngomongin soal emotional control ini ya, gimana ya, kita tuh harus punya kemampuan untuk bisa ngendalin emosi ya teman-teman Pro 2. Dan kalau kita udah bisa punya kemampuan itu tuh bikin kita ya banyak banget punya manfaat ya, yang luar biasa tentu saja. Dan kalau ngomongin soal emotional control, seseorang punya apa ya cara ya untuk bisa menunjukkan ledakan emosinya yang tidak proporsional ya terhadap situasi yang dihadapi. Dan ya, kesulitan untuk mengatasi stres dan juga kekecewaan juga bisa jadi pertanda ya teman-teman berdua. Terus juga kalau kita ngomongin soal perilaku impulsif ya, kayak mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang saat sedang emosi, juga sering dikaitkan dengan kurangnya kendali emosi, dan juga kesulitan untuk mempertahankan hubungan yang stabil, atau sering banget ya terlibat dalam argumen yang juga dapat menunjukkan tantangan dalam mengelola perasaan. Dan ya, dalam jangka panjang ya, kondisi ini bisa mempengaruhi produktivitas dan juga kepuasan hidup teman Pro 2. Gimana tuh ya. Tapi kalau Aspi ya, Aspi pribadi itu mungkin kalau secara emosional kontrol bisa, cuman gak begitu jago. Karena mungkin banyak banget di luar sana yang udah jago banget lah untuk emosional kontrolnya. Tapi ya, setiap kita punya emosi ya silakan dikontrol. Kayaknya kalau ada beberapa emosi, tapi itu susah banget buat Aspi kontrol.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Teman-teman berdua, kita punya tak berharap lagi dari Raisa membuka bersama kita di cerita cinta. So, buat teman-teman berdua dimanapun kalian berada ya. Jadi SP ingetin ya, buat kalian semua yang mau request-request lagu cinta di cinta-cinta malam hari ini, bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811-523-924. Sekali lagi di 0811-523-924. Sekali lagi, gracias ya. Sekali lagi di 0811-523-924. Dan buat teman-teman dua ya, boleh banget tentu saja buat request-request lagunya seperti judul lagunya, nama penyanyinya, langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi akan saya puterin ya. Yang mau kasih pesan cinta juga boleh ya, jadilah habis sebutin judul lagunya, kasih pesan cinta juga boleh banget. Oke, dan buat kalian semua yang mau mampir ke Instagram kita di @rri_pro2 Palangkaraya, boleh, boleh banget juga. Oke, so buat kalian semua jangan kemana-mana, kita hadirkan ini ada Joel Corey, David Guetta, dan juga Brian Taylor dengan What You'll

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

best girl best friend ya darinya Claudia mantan kita ke pukul 21.24 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman-teman dua langsung aja kita baca request yang udah masuk ya. Malam Kak Pro 2 jaga malam, boleh request remuk dari Angel Carvalho, boleh ya. Lagunya si kita siapin ya, lagu remuknya, thank you banget. Dari Kak Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya Kak, stay tune di area digital ya Kak. Siap, lagu remuk dari Angel Carvalho udah kita hadirkan dan siap diputerin ya, thank you banget buat kakaknya udah gabungan barengan sama kita. Sekarang kita beralih ke Instagram. Kita pilih, kita ke Instagram dulu teman Pro 2. Ini lumayan banyak juga ya gabungan. Sekarang ada Sania underscore ya, request lagu Cegil dari Nabila Takia. Oke, siap. Dia bilang katanya request jaga terasa juga dari Samuel Cipta. Mohon maaf ya kak. Satu ya. Jadi kita puterin yang Cegil dulu darinya Nabila Takia. Oke, dua lagu udah masuk ya, Remuk sama Nabila Takia. Oke. Terus mana tadi? Mana tadi? Oh ini ada Farisha underscore Naura 08. Pencuri Malam Samuel Cipta katanya. Boleh, boleh. Samuel Cipta mana sih? Samuel Cipta. Samuel Cipta. Pencuri Malam Samuel Cipta. Oke, siap. Tiga lagu dulu ya teman Pro 2. Nanti saya balik lagi buat membacain request-requestannya teman Pro 2. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 yang mau gabungan bareng sama kita, langsung meluncur ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRIPro2PLK. Tinggal sebutin aja judul lagunya, nama penyanyinya, terus kalau menitip-nitip salam juga boleh banget.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Dan teman produa ya, ada pencuri malam dari Samuel Cipta mengantar kita ke pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih banget buat teman produa yang udah gabungan barengan sama kita ya. Oke, jadi langsung aja kita baca request-request yang lainnya ya, teman produa yang mungkin sudah masuk. Oke. Dan buat teman produa ya, dimanapun kalian berada yang mau request-request lagu, boleh banget barengan sama kita. Langsung aja WhatsApp ke 0811 523924, Facebook kita di produa dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @rriprodua_plk. Oke. Dan kali ini Asmi mau bacain request-request yang masuk ya. Kita buka kali ini dari Instagram lagi nih, teman produa. Mana ya? Kali kita buka Instagramnya produa dari Palangkaraya. Kita cek-cek dulu siapa sih yang udah gabungan buat request-request lagu di malam hari ini. Langsung saja. Ada Kak Zatia Vinovits ya, yang request lagunya Liodra, Yang Pura-Pura Lupa. Oke, siap. Yang pura-pura ini ya. Oh, pura-pura lupa. Liodra Yang Pura-Pura judulnya. Oke, siap. Lanjut lagi. Mana nih? Mana nih? Apa ini tiba-tiba ada yang komen gini? Nanti ya. Ntar kita langsung cari-cari dulu ya untuk lagu-lagunya. Nah, pas banget nih ada _OIINNN_ Malamin mau request lagu Bahagia Lagi dari PC Kota. Siap, lagunya kita siapin juga. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita ya. Lanjut ya, kali ini kita bacain di WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dalam menangani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dan dengan siaran yang menghibur. Jin mau request lagu This Once All For You dari Jared Larson. Kita udah cari lagunya dari tadi, lagunya belum ada nih ya. Jared Larson kan, Jared Larson-nya ini kita nggak ketemu untuk lagu yang itu. Boleh diganti ya, nanti bisa langsung aja mau lagu apa langsung kasih puterin setelah ini ya. Jadi langsung aja buat teman produa yang mau request lagu, mohon maaf kalau lagunya tidak ada di playlist ya, tidak ada di bank lagu kita. Jadi buat teman produa yang mau request lagu, boleh banget tentu saja. Langsung aja ya, kita puterin ada Liodra sama PC Kota dulu, Pura-Pura dan Bahagia Lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pamit ah dari cerita cinta. Thank you banget buat teman Prodo yang udah gabungan barengan sama kita ya. Jadi nanti kita ada sleep call di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dan balik lagi masih barengan sama Aspi, mana-mana teman Pro 2. Oke. Dan buat teman Pro di pukul 22 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Selamat datang di Sleep Call.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An hour with me, let's join.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan teman berdua, jadi lagu penutup di sleep call kita malam hari ini persembahan dari 420 featuring Cerita Utami, Mangku. Sampai jumpa di sleep call selanjutnya. Setelah ini kita akan sambung langsung ke Pro 2 playlist.

resensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seorang meraih mimpi, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 16 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Semoga sehat selalu ya, seperti aku yang lagi siaran pagi hari ini. Wah, kayaknya Rana masih ngantuk ya. Enggak. Aku semangat menemani kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini ya 16 Juni 2026 ya. Teman berdua, seperti biasa di Sepada akan hadir jazz musik ya, lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara menemani kamu, dilengkapi dengan Best Cut Trilogy ya. Ini adalah paket siaran yang menemani kamu untuk menambah iman dan percaya umat beragama. Baik, di jam 6 ada beberapa informasi, salah satunya adalah info Pro 2 ya, info Pro 2 sama info cuaca, dan juga akan disampaikan langsung dari perakirawan BMKG Palangkaraya tentang cuaca hari ini. Dan masih banyak lagi info ringan lainnya dan tips untuk menemani kamu. Ya, jam 9 ada ngobrol pagi. Oke, gimana nih dengan kamu ya yang sekarang masih malas-malasan? Ayo jangan lupa olahraga dulu ya. Oke, baru mandi. Abis mandi sarapan pagi. Oke, selamat mendengarkan Jazz Music.

masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan.
itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban. Dan dalam keheningan, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan, dan tahun hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Balit makin bangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Haji Muhammad Ansori SOSI MPD atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah, serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh, dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal, dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju Raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Info per 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bareng aku Ranap Tobing. Pertandingan antara Belanda dan Jepang di grup F Piala Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 waktu Indonesia Barat berakhir imbang. Kedua tim berbagi skor 2-2 pada laga yang berlangsung di Dallas Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman ini merespon hasil tersebut dengan menegaskan timnya telah bermain sesuai rencananya, termasuk strategi pergantian pemain saat pasukan Orange dalam posisi unggul 2-1. Pelatih berusia 63 tahun itu mengatakan bahwa justru pihak Jepang yang berhasil mengubah pendekatan permainan. Perubahan datang dari strategi lawan. Meski kecewa karena gagal meraih kemenangan, Koeman tetap melihat dari sisi positif. Mantan pemain timnas Belanda itu mengaku puas dengan performa Virgil van Dijk dan kawan-kawan dalam beberapa fase permainan. Info selanjutnya, setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment ini kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru. Rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kuadrat, Pemukiman Setan, dan Badut Gendong itu resmi mengumumkan film horor komedi Jumpscare. Berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan spontan. Melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi para penonton pencinta genre horor Indonesia. Demikian Info Pro 2.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Apa kabarnya pagi ini? Ceria dong ya. Oke teman Pro 2, dimanapun kalian berada, senang sekali aku Rana menemani awal hari kalian yang penuh dengan harapan baru dan semangat yang membara. Kalau udara pagi ini terasa sangat segar ya, seolah itu memberikan isyarat bahwa hari ini tuh akan menjadi momen yang sangat menyenangkan, apalagi buat teman-teman Pro 2 umat muslim Palangkaraya ya, dan kamu juga yang merasakan hari besar yang paling penting bagi umat Islam, tahun baru Hijriah atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi hari ini adalah tanggal merah, hari libur pada hari Selasa ini ya. Oke, selamat pagi yang ingin mau jalan-jalan, mau nemani orang tuanya, mamanya ke pasar ya. Udah lama dong kamu gak ke pasar ya. Aku aja udah setahun lebih. Aku bingung gitu kan ya. Sekarang tuh itu udah dipermudah dengan bukan cuma jualan, cuma online-online itu ya. Tapi karena tetangga kita tuh udah jualan juga gitu kan ya, punya warung sayuran ya, sembako, ya ngapain kita pergi jauh-jauh ya, mending kita beli di dekat kompleks sekitar kita, iya, belanja ya. Tapi kalau mau pengen lebih murah lagi, boleh juga sih pergi ke pasar ya, karena aku lihat juga masih ramai juga sambil cuci mata ya. Ya olahraga pagi ada senam-senam ya, ada yang jogging, ada yang tersenyum pagi-pagi. Waduh, malah ada yang masih mager, malas gerak. Kenapa sih? Ayo dong olahraga ya. Gangguin aja dulu anjing tetangga pagi-pagi gitu kan ya, lempar batu tuk gitu kan ya, otomatis kamu bakal bisa jogging ya, di belakangnya ada yang ngejar. aduh, itu pengalaman aku sendiri. Tapi buat kamu yang gak bisa ya larinya cepet, jangan coba-coba, gak usah diikutin deh ya. Oke, semangat dulu, kita dengerin lagu dari Pirza teman Pro 2 ini dengan lagunya Separuh Napas. Selamat mendengarkan pada hari ini bareng aku Rana Tobing.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diskoria bersama Chelsea Islan, teman pro 2 Prahara Api Asmara. Aduh, kalau udah ngomongin asmara nih, pagi-pagi udah ada yang teleponan, udah yang mau pengen ketemuan sarapan pagi yuk mumpung libur gitu ya. Ada yang bermasak-masak ria sama teman-teman satu frekuensi ya. Aku aja tadi lihat tuh udah ada nih anak-anak muda tuh langsung ya ke jalanan. Kirain tadi ngapain? Rupanya kegiatan positif ya dengan berolahraga. Wow, keren. Olahraga tuh penting loh ya. Teman bro dua, tahu gak sih kamu anak muda tuh harus tahu dong ya. Karena dari beberapa informasi yang didapatkan bahwa langkah berani diambil pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merombak peta jalan energi nasional, Indonesia bersiap menjadi negara pertama di dunia yang mengimplementasikan penggunaan CNG, compressed natural gas ya, ukuran 3 kg sebagai bahan bakar memasak rumah tangga untuk menggantikan ya LPG yang selama ini mendominasi melalui pemanfaatan teknologi tabung tipe 4 berbahan serat fiber yang ringan namun sangat kuat. Transisi ini juga ditargetkan mampu memangkas beban subsidi negara hingga 30-40% karena beralih total ke sumber gas alami domestik. Jadi kebijakannya juga sekaligus menjadi jawaban atas ketergantungan akut terhadap import LPG yang selama ini mencapai angka 7 juta ton per tahun dan membebani APBN. Pemerintah menjamin proses migrasi tidak akan memberatkan masyarakat ya, terutama kaum ibu, karena desain katup tabung baru ini dibuat compatible dengan kompor yang sudah ada tanpa memerlukan biaya modifikasi. Jadi walaupun begitu ya, tantangan infrastruktur dan distribusi di lapangan ini masih membentang luas karena langkah ini menjadi tonggak krusial bagi Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan negeri, kedaulatan energi yang mandiri dan efisien. Efisien ya, buat kamu yang suka-suka jual tabung gas 3 kilo aku tuh punya pengalaman sendiri tau gak ya. Nah jadi kalau ada yang jual tabung sampai 200 ribuan gitu, iya benar, aku kaget gitu ya, mau pengen beli satu tabung gas 3 kilo yang aku tahu kan harganya cuma 100 ribu sampai 120 ribu. Ini aku nanya ya ke media sosial, ke teman-teman, ada yang bilang dari harga 180 sampai 200 ribu untuk harga tabung gasnya. Ah, bukan isi ulang loh ya yang aku bilang, harga satu tabungnya yang kosong, yang gak berisi, itu dijual sampai 200 ribuan. Wah, berapa lagi kalau sama isinya ya?

0: udahlah, gue naikin, gue naikin.
1: Cerita cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Balit makin bangga.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng aku Ranap Tobing. Udah jam 7 lebih 1 menit ya. Nah, teman Pro 2, setiap tahun tanggal 1 Muharram hadir dengan tenang, tanpa kembang api, tanpa hitung mundur, tanpa pesta. Nah, justru disinilah perbedaan paling mendasar antara tahun baru Islam dengan perayaan tahun baru lainnya yang terlihat sangat jelas. Ya, tahun baru Islam bukan tentang euforia sesaat, tapi tentang refleksi. Ya, makna yang dalam dan sebuah perjalanan sejarah yang sangat berharga. Sayangnya tidak banyak yang tahu cerita di baliknya, teman Pro 2. Nah, jadi kalau ngomongin tentang sejarah tahun baru Islam, kalender Hijriyah yang digunakan umat Islam hingga hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu aja. Ada sejarah panjang dan sebuah keputusan penting di balik pembentukannya. Ya, kalender Hijriyah pertama kali ditetapkan secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab RA sekitar tahun 17 Hijriyah atau 638 Masehi. Sebelum itu umat Islam tidak memiliki sistem penanggalan yang seragam. Setiap wilayah menggunakan hitungan tahun yang berbeda. Kebutuhan akan kalender kala itu yang terstandarisasi muncul ketika Umar RA menerima surat tanpa keterangan tahun yang jelas ya, sehingga sulit menentukan kapan surat itu ditulis. Jadi dari sinilah sebuah diskusi dimulai untuk menetapkan titik awal kalender Islam yang disepakati bersama. Oke. Jadi untuk makna tahun baru Islam yang sesungguhnya adalah sejarahnya tuh sudah dipahami. Ya, sekarang saatnya melihat lebih dalam tentang apa yang sebenarnya Islam inginkan dari momen pergantian tahun ini.